0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
5: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Pokoknya, semua pakai
9: minyak gosok cap tunggal.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mbak,
4: tolongin Mbak.
3: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
4: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Loh, kan enak?
4: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
4: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
2: Ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu komposisi karya Johann Brahms membawa kita ke penghujung program Morning Classic. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tapi jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir program selanjutnya, yaitu Star Memory. Saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Ketemu lagi bersama saya Eva Prasanti ya, untuk kesempatan kali ini di program Star Memory selama 3 jam 3 kali 60 menit. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, baru saja kami hadirkan Gita Gutawa, Dubidu. Kali ini kami lanjut lewat satu lagunya Cowboy Junior, Ea.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan I Heart You, dibawakan oleh boy band Smash dan menjadi fenomena besar ya, yang menandai kebangkitan era boy band di Indonesia. Ini menjadi single pertama yang melambungkan nama Smash di industri musik tanah air. Dan ternyata ada isu kemiripan begitu ya di bagian intro lagu ini, dituding mirip dengan lagu Without You milik boyband Korea, dan serta secara keseluruhan dinilai mirip lewat lagunya Justin Bieber dengan Baby. Oktober 2025 kemarin, Smash merilis ulang lagu ini dalam versi akustik bekerja sama dengan penyanyi Rizky Febian. Dan lagu ini juga pernah diparodikan ya di awal tahun 2011 oleh komedian Sule dan Andre Taulani dengan judul Cenat Cenut. Oke, warga Star, kami sudah hadirkan untuk program Star Memory. Semoga lagu ini bisa memberi semangat ya untuk kita melanjutkan aktivitas. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini sedang menikmati liburan, selamat berlibur, memperingati Maulid Nabi. Oke, warga Star, untuk Anda yang mau ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC, silahkan Anda bisa daftarkan, karena tema untuk lomba kita yaitu Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori ya. Kategori A ini usia 4-6 tahun, sedangkan kategori B 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira 0857-3546-0266 atau bisa langsung WA Star FM di 0813-107-55. Sampai jumpa di hari lomba. Oke, kami lanjut menghadirkan lagu berikutnya, kali ini dari Michael Armstrong lewat satu lagunya, Pain, My Love.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: sok Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
2: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak ah Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
11: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang sangat ikonik ya, bergenre Latin Rock, yang dibawakan oleh gitaris legendaris Carlos Santana bersama dengan Rob Thomas yang merupakan vokalis dari Matchbox 20. Smooth sudah kami hadirkan, terambil di album komersial tersukses Santana, Supernatural. Ya, lagu Smooth berhasil menduduki peringkat nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 12 minggu berturut-turut. Bahkan lagu ini mencetak sejarah unik sebagai lagu nomor 1 terakhir di tahun 90-an sekaligus lagu nomor 1 pertama di tahun 2000-an. Dan dalam perayaan 16th anniversary Billboard Hot 100, lagu ini dinobatkan sebagai lagu yang paling sukses kedua sepanjang sejarah tangga lagu, tepat di bawah lagu The Twist oleh Chubby Checker. Baik warga Star, sudah kami hadirkan ya untuk Anda satu lagu dari Santana, Smooth. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Pak Hans, hari baru, pagi baru, harapan baru, seperti matahari yang selalu terbit dan bersinar di pagi hari. Demikianlah sebuah harapan akan selalu ada bagi mereka yang pantang menyerah. Amin. Terima kasih ya untuk Pak Hans sudah bersama dengan program ini. Selamat mendengarkan juga untuk Nizam yang ada di Sidoarjo. Terima kasih untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, Nana yang ada di Pasuruan, Pak Kian yang ada di kawasan Candi, Mas Hendrik untuk lagu dari Ungu, Jika Itu Yang Terbaik. Tadi sudah kami hadirkan ya. Terima kasih yang request Michael Bolton, To Love Somebody sudah muncul. Mas Frankie juga terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang request lagu ini, Smooth, siapakah? Monggo jangan lupa untuk mengirimkan, mencantumkan nama begitu ya, supaya saya tidak salah menyapa. Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak, ada Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, lagu-lagunya sudah kami persiapkan, ditunggu saja. Baik warga Star, kita akan mendengarkan dari Tommy J. Pisa ya, yang sudah kami persiapkan, Tragedi Pengantin Remaja.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, okay. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star pada album Panca Indra di tahun 2008. Selain musiknya yang unik, penggarapan video klip lagu Salah milik Coklat Band juga digarap sangat unik karena menirukan cuplikan video klip band lain seperti Menghapus Jejakmu dari Peter Pan dan Biarlah yang dinyanyikan oleh Niji. Kemudian lagu Bukan Hari Ini adalah video klip yang bertemakan zaman perjuangan dengan model Nadia Safira. Dan untuk lagu Pinjam Hatimu tidak kalah unik dengan Kikan Namara berperan sebagai pria dan personel pria berperan sebagai wanita. Oke, kami hadirkan Pinjam Hatimu.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, satu informasi dulu kami bagikan ya. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling ya, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Saya akan kembali menyapa buat yang sudah bergabung ya. Terima kasih Pramestiani Trilokananda. Trilokananda. Dari Inka Kristi Gambaran Cinta tadi sudah hadir, Mas Iki juga saya hadirkan yang kedua saja ya. Toto Blendrang, terima kasih. CINTA-nya tadi sudah muncul. Selamat bergabung juga untuk Aba Waisel. Terima kasih untuk Pak Asyen. Hari ini tanggal merah, semoga yang berlibur atau menenangkan hati dan pikiran sejenak meskipun cuma sehari bisa mengurangi rasa penat dan membuat semangat lagi. Oke, terima kasih. Dari Agnes Monica dan Ahmad Dani tadi sudah hadir. Rafael Rutsanaya terlalu indah juga sudah kami persiapkan, sebentar lagi akan kami hadirkan. Terima kasih untuk like-nya. Rafael Aditya, Muhammad Saifi, Hendrik Pit, Pasien, Bu Ima, Aba Waisel, Muhammad Yudi Bejo, Kopler, ada Toto Blendrang, Om Yudi, Mas Franky, Mas Iki, ada Ibu Lili Avianti dan juga Anjina Viva. Terima kasih untuk kebersamaannya dan request-nya ya. Baik warga Star, kami akan hadirkan kali ini lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Kali ini ada satu lagu dari Rainbow dengan satu lagu yang berjudul The Temple of the King.

0: 잔뚱 sehat.
1: Ya Fena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
2: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama, bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Faris RM Barcelona. Tinggal sekitar 22 menit lagi begitu ya program Star Memory. Terima kasih untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Ada Bams dari kawasan Sidoarjo, Pak Bambang yang ada di Pasuruan. Saya no request Mbak Nyima aja. Bu Nini yang ada di Banyu Putih, terima kasih juga untuk siapakah ini? ASTR. Oke, untuk lagunya sudah kami persiapkan ya dari George Baker Selection. You've been away too long. Oke, warga Star, penyakit memang gak kenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat merendahkan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Sumber Rezeki Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Terima kasih Pak John Sableng, katanya hadir nyimak saja. Anjina Viva juga, lagu dari Sting and the Police. Dedududu, dedadada. Sudah kami persiapkan untuk kesempatan kali ini. Baik, kami akan hadirkan kali ini ada satu lagu dari George Baker Selection dengan If Been Away Too Long.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mbak, tolongin Mbak.
4: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
4: Loh, kan enak?
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus ya, cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Ya, kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
3: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari grup musik asal Inggris ya, The Police, The Dududu, The Dadada. Walaupun lirik paduan suaranya ini terdengar seperti bahasa bayi, lagu ini sebenarnya membahas tentang bagaimana orang-orang seperti para politisi ya menyalahgunakan kata-kata untuk memanipulasi orang lain. Frasa ikonik ini terinspirasi dari anak sulung Sting, vokalis dari The Police yang saat itu masih berusia 3 tahun. Dan ternyata sempat disalah artikan karena banyak kritikus musik pada masa itu yang salah mengira lagu ini dangkal dan hanya berisi gumaman dari kanak-kanak karena selalu fokus pada bagian refrainnya saja. Mungkin juga ada di antara warga Star yang lebih hafal di bagian refrainnya begitu ya. Du-du-du-du, da-da-da-da. Nah, ternyata Sting juga merekam lagu ini dalam versi bahasa Spanyol dan bahasa Italia untuk memperluas pasarnya secara global. Oke, warga Star, kita tinggalkan lagu dari The Police dengan The Du-Du-Du, The Da-Da-Da. Dan sebentar lagi warga Star akan berpindah program begitu ya, karena sebentar lagi akan ada program Stargate. Jadi saatnya saya Eva Prasanti mundur di program ini, pamit dulu. Dan Stargate warga Star akan ditemani oleh Rani Krishna. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Selasa 25 Agustus 2026. Bertepatan kalau hari ini tanggal merah ya. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kepada Rasul adalah tanda hidupnya iman di dalam dada. Semoga kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Rani Krishna hadir untuk Stargate Star Joget Asoy sampai jam 2 siang nanti ya. Seperti biasa untuk Anda yang pengen bergabung silahkan. Dengan hadirnya lagu-lagu dangdut ori klasik dan juga ada Bollywoodnya 3 jam ke depan. Kalau tadi sudah dibuka satu lagu dari Nasi Daria dengan Bulan Maulid, kali ini Bang Haji Roma Irama hadir dengan Salawat Badar. Stargate Star Joget Asoy.

105,5 Star FM. Diambil dari soundtrack film Barut yang dibintangi Akshay Kumar bersama dengan Ravina Tandon ya, di tahun 1998. Hadir dengan satu lagunya Hamto Tujuse Mohabbat Kartihe. Dan kali ini membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Rani yakin sekali banyak warga Star yang masih merayakan maulid. Karena ada yang kemarin, ada yang hari ini ya. Tumpah ruah pokoknya. Menandakan cinta kita kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan juga kita bisa meneladani ya. Akhlak dan juga tauladan terbaik dari Nabi Muhammad. Dan berharap kelak di hari kiamat, hari akhir, Rasulullah bisa mengenali kita, memberi syafaat kepada kita. Amin. Baik, warga Star, silahkan saatnya untuk yang pengen bergabung ya. SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM.

Bu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian, sumeneng sekali. Ya Allah, alhamdulillah. Lagu Nasidaria akhirnya muncul. Menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Je Bu. Momennya tepat soalnya ya. Baik, kali ini lanjut satu lagu Kun Anta dari Fida Syakur.

0: Siang-siang nyetir motor. Mau kemana, Pak Lek?
1: Oh, ini loh. Biasa jemput bulekmu di pasar.
0: Walah. Siapa, Pak Lek? Lampu motore kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
0: Loh, Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Iso-iso kena tilang kayak kancaku loh.
1: Oh, so toh.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
1: Iya, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walah dalah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Sing tenane.
0: Ndut kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Imam S. Arifin, hadir dengan Tanpa Kamu. Hidup ini tak berarti. Malah saya karaoke yang. Tapi memang lagu ini cukup ngetop sekali. Salah satu lagu Imam S. Arifin yang bisa diterima pecinta dangdut sampai hari ini. Baik, warga Star, terima kasih ini untuk yang sudah bergabung ya. Rani lanjut menyapa. Selamat siang, ada Pak Burmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Terima kasih Mbak Rani, sehat, sukses, dan barokah rezekinya. Amin. Menyapa untuk semua warga Star tanpa terkecuali dimanapun berada, selamat merayakan Maulid Nabi. Semoga sehat selalu, berkah dalam. Amin, terima kasih. Selamat siang. Ada Afian yang di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Lagunya tadi sudah Rani hadirkan. Tak doain sehat selalu berserta keluarga Mbak Rani dan banyak rezekinya melimpah. Amin. Star FM semakin jaya di udara. Amin. Halo Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Yuni, Mas Pri, Mbak Gadis, Marcel, Mbak Reni, semuanya selamat hari Maulid Nabi. Semoga dapat syafaat dari beliau. Buat Mbak Reni semoga diberi kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Amin, terima kasih. Satu lagu dari Ida Laila, hadir dengan Keagungan Tuhan, tadi diminta sama Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo ya. Terima kasih Om Yudi. Sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk Mbak Rani. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta ya. Amin. Terima kasih kembali. Informasi untuk warga Star yang punya putra-putri usia 4 sampai 8 tahun, ayo ajak mereka untuk seru-seruan memeriahkan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda bisa memilih kategori lomba sesuai usia putra-putri Anda ya. Kategori A usia 4-6 tahun. Kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya. Karena ini full door prize, full hiburan. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai ketemu di hari lomba. Oke, lanjut. Kali ini Asep Irama hadir dengan cerita cinta.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai,
14: asai, asai.
15: Star Gear,
16: asai.

0: Honda Academy.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ayu Ting Ting hadir dengan Suara Hati. Salah satu lagu andalan dari Ayu Ting Ting yang dirilis dalam album perdananya berjudul Best of Ayu Ting Ting. Dan lagu ini diciptakan sama Fauzi KDI, jebolan ajang pencarian bakat kontes dangdut Indonesia tahun 2015. Hadir di menit ke-24, lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisna tentunya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Rani sapa dulu nih, selamat siang untuk Mama Dian. Ma, ini saya cari-cari kok belum nemu ya lagunya ya. Setelah saya telisik-telisik, mungkin karena kalau di YouTube itu gampang, ada. Tapi kita tidak bisa langsung download gitu, tidak bisa. Satu itu dari album ya, bukan dari film. Kemudian kenapa juga di akun yang lain gak ada, mungkin juga belum terdaftar. Bisa jadi karena di Bollywood lagu ini sama penyanyi ini belum dianggap sebagai penyanyi yang top gitu ya. Jadi mohon maaf, silakan diganti sama lagu yang lainnya.

Kemudian juga terima kasih, selamat siang di Facebook Rani Sapa untuk Marcel. Assalamualaikum Mbak Rani, hadir. Waalaikumsalam. Kun Anta tadi versinya Firda Syakur ya. Kalau yang versinya Lida mohon maaf, belum bisa dihadirkan. Mbak Raninya semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta. Amin. Ada Abah Wesel Samblangan dari Gianyar, Bali yang juga hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Sementara juga ada Totok Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayu Ting Ting tadi sudah hadir dengan satu lagunya, Suara Hati. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Mbak Reni, Mbak Ani, Marcel. Ada Hasdi Derpanser, Mas Utekno, Mas Franky, Pak John dan juga Wak Riti. Untuk Mbak Reni sehat selalu, murah rezeki juga. Amin, terima kasih kembali. Lanjut kali ini ada Mansur S hadir dengan Rani.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the Diva buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi aduh.
6: Kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai,
10: Star Gear.

tadi dengan Odely Cunaria. Hadir di menit ke-47 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang masih setia ya. Yang pengen bergabung juga masih ada waktu, silahkan saja. Jangan sampai terlewat juga satu informasi untuk warga Star. Ada satu program yang Radio Star FM kembangkan sekarang ini untuk materi pendidikan ya, atau edukasi anak-anak mulai dari TK sampai SD. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya Star Kid? Anda bisa lihat di IG dan juga TikTok @starfm105.5 atau starkid_pandaan. Gilirannya kali ini A'as Rolani dengan Sebulan Maning.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Joget, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Joget.

105.5 Star FM. Saatnya masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih setia bersama bintang kita untuk bulan ini, ada grup band Coklat. Salah satu lagu yang mempunyai cerita bagi Coklat Band di album Panca Indra di tahun 2008 yaitu lagu Suara Kemenangan. Lagu Suara Kemenangan dinyanyikan Kikan duet bareng Anggi Hart, mantan vokalis Frente. Nuansa etnik terasa kental di lagu ini, kendang, gendeng Bali, bahkan di Zairedo, alat musik tiup khas suku Aborigin, membuat lagu ini penuh warna. Keduanya bernyanyi bergantian membawakan lirik dua bahasa ciptaan Edwin, sang gitaris. Lagu ini biasa didengar saat Piala Thomas dan Uber tahun 2008 berlangsung. Dan salah satu fakta menarik saat Kikan, vokalis Coklat pada masanya rekaman, ia sangat serius dan diminta untuk segera menyelesaikan take vokal lagu dalam tempo waktu 8 jam.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Nada Soraya kali ini hadir dengan Lukisan Cinta. Love love waru-waru abang warna pink gitu. Lukisan cinta itu cukup begitu saja. Baik warga Star, hadir di menit ke-29 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Untuk yang lagi merayakan Maulid Nabi, berkumpul bareng dengan keluarga, karena memang banyak yang libur ya, manfaatkan sebaik mungkin. Yang dapat berkatnya dinikmati, itu berkah juga buat kita semuanya. Oke, masih bersama Rani Krishna tentunya untuk Starget, Star Joget Asoy. Lanjut menyapa warga Star ini. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Dilwali tadi sudah hadir. Ini tadi dari siapa nggak ada namanya. Kemudian juga ada Nana Rebecca di kawasan Sidoarjo. Ini mungkin Terry Mary dari Bodyguard ya. Mungkin loh, soalnya ini panjang banget Terry Mary Prema Kahani. Terry Mary Prema Kahani. Mungkin yang Terry Mary dari Bodyguard ini mungkin yang dimaksud ya. Menyapa untuk semua warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani semoga sehat dan bahagia selalu serta dilimpahkan keberkahan rezekinya. Amin. Oh iya, dari Mas Bli di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Selamat siang Mas Bli. Ini masih aktivitas atau lagi libur atau lagi menikmati berkatan mulutan? Terima kasih juga yang sudah bergabung di Facebook. Ya, selamat siang untuk Roman Mulia Warman. Kemudian juga ada Bintang Mandala ya. Halo, selamat siang menjelang sore Bunda. Halo juga, lagunya sudah ya. Diom, selamat siang juga. Kemudian untuk Robert Armatu, ditunggu lagunya. Apa kabar juga untuk Tumiar Idawati dari Medan. Sementara ada Wak Rete Heru Mulyono juga barusan hadir untuk requestnya. Yang sudah memberikan like-nya di akun Facebook ada Gara, Diva Ananda Putri Cantika, Tumiar Idawati, Heri Susanto, Nana Rebecca, ada Diom, ada Reni Prentika Terji, Aldi Bro, ada Bintang Mandala, Mas Iki, Totok Blendrang, Kopler-Kopler. Selamat siang juga untuk Roman Mulia Warman, Solikin-Solikin, Hasdi Darpanser, Muhammad Yudi Bejo, ada Om Yudi, ada Abah Wesel Samplangan, Ko Asyen, apa kabar ko? Katanya denger-denger dapat cebok ya. Gak perlu lebutan mas lokur dewe. Ada Oman Kanyar dan juga ada Marcel. Terima kasih. Oh lagi macul. Ya Allah. Berarti sawai berhektar-hektar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo apa kabar Pak Saniman? Udah lama ini gak gabung ya. Yang ada di kawasan Kerembung, request lagunya Air Mata Cinta. Air Mata Cinta apa Mata Air Cinta? Ayo, ayo bingung ayo. Air Mata Cinta apa Mata Air Cinta? Terima kasih ya Pak ya. Untuk lagunya ditunggu. Sementara untuk warga Star yang aktivitasnya padat ya. Jadi panitia 17-an, jadi panitia mulutan. Aktivitasnya banyak. Makanya gak heran kalau badannya pegel dan capek ya, wajar. Tapi sekarang Anda gak usah khawatir. Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan.
Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan juga apotek Nyo Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, kali ini lanjut satu lagu dari Jackie Zima bersama dengan Rita Sugiarto, Hitam Putih.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
6: Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
10: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
15: Asai.
12: Star Joget.

0: 105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar

0: flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sonaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sonaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sonaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105.5 Star FM.
7: Star Game, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Game.

temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Evita malah hadir dengan Kemanapun Memandang. Akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Stargate Star Joget Asoy. Rani pamit mundur untuk Stargate 2. Dilanjut nanti ada Uzi Aulia. Terima kasih warga Star untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir yang di request Pak Saniman tadi, dari Mandar Mahesta dengan Air Mata Cinta. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat liburan. Mudah-mudahan berkah selalu. Salam Goyang Dangdut Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Walaupun lagu ini jadi kontroversi karena kayak liriknya itu seolah-olah nganggep enteng atau bahkan merendahkan manusia gitu ya. Kayak hubungan tuh cuma buat main-main gitu. Tapi ketika masih dibawakan oleh Tito, lagu ini ya lumayan populer. Dan kali ini hadir sebagai lagu pembuka versi dari Duo Manja. Selamat siang warga Star, selamat berjumpa kembali dengan Stargate 2. Bareng saya kali ini Uzi Aulia di kalender 25 Agustus 2026. Masih dalam suasana Maulid Nabi, masih dalam suasana hari libur juga. Kayaknya sekarang udah pada mulai balik ke tempat masing-masing, tempat kerja masing-masing ya, buat kembali beraktivitas besok. Oke deh, ditemani lagu-lagu dangdut modern sampai nanti jam 5 sore. Kita lanjutkan dulu dengan kolaborasi Happy Asmara dan Pokemon, ada Kopi Dangdut.

105,5 Star FM, gebrakan Happy Asmara yang satu ini emang benar-benar gak disangka warga Star. Karena berkolaborasi, kolaborasinya itu kolaborasinya gak main-main. Dengan Pokemon yang dikenal sebagai salah satu perusahaan game dan karakter populer asal Jepang gitu ya. Di sini membawakan lagu dangdut yang juga populer dari sejak zaman penyanyi aslinya sampai sekarang. Kopi dangdut. Bahkan video klipnya juga menghadirkan karakter terkenalnya Pokemon yaitu Pikachu di sebagai karakter yang ikut joget bareng Happy Asmara di situ. Karena memang lagu ini tuh ternyata dirilis bersamaan dengan perilisan kayak movie terbarunya Pokemon di season terbarunya mereka. Makanya ini kayak buat campaign juga sebenarnya lagu ini. Biar mungkin kayak karakter ini makin merakyat gitu ya. Oke, warga Star, kalau mau bergabung dengan Star G2 siang hari ini boleh kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami. Untuk halaman Facebook bisa ke Star 105.5 FM. Sementara untuk akun X bisa menuju atau mention at Star FM 1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan kolaborasi Abel Lizzy dan Simalodra dalam Madu dan Racun.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM. Lagu ini judulnya adalah Jayanti. Sebenarnya itu sudah rilis sejak tahun 2024 lalu ya. Lagu yang liriknya bisa dibilang kayak lebih banyak pakai bahasa Sunda. Tapi ini tadi hadir versinya Wika Salim. Nah, yang menarik aransemennya nih warga Star. Aransemennya orkestra. Jadi kayak kesannya itu lebih megah gitu ya. Lebih kalau kita dengerin apalagi kayak di gedung konser gitu, kayaknya langsung naik level. Jayanti versi orkestra yang dinyanyikan oleh Wika Salim ini rilis sebulan kemarin, bulan Juli tepatnya, tahun ini, tahun 2026. Mungkin untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu dangdut daerah, terutama yang berbahasa Sunda, tidak asing dengan lagu ini. Yang dulu itu juga pernah dipopulerkan oleh penyanyi bernama Ade Astrid. Oke, kita tinggalkan dulu dan selamat siang untuk yang sudah mengirimkan pesan singkatnya melalui 081-831-0755. Ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang siang hari ini menantikan lagu dari Fadesta. Sayangnya ini judul yang Anda minta tidak kami temukan. Mungkin bisa ganti ya Pak Purmanam ya. Menyapa Om Yudi, kemudian Mas Pri di Jatiroto, Cak Kencur, juga ada Mas Franky, kemudian Furin, Mama Arum, Bu Ira, Bu Ima, Tumiar Idawati, dan gak lupa Mak Meduro. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam. Untuk Mbak Uzinya, selamat bertugas kembali, semoga sehat, sukses, panjang umur, serta rezekinya tambah lancar. Amin. Ada juga Denny Krismono di Probolinggo yang menantikan lagu Gerhana Dalam Cinta. Ini kami hadirkan versinya Safira Inema aja. Itu salah satu yang tersedia ya. Kalau yang Anda minta kebetulan tidak tersedia, versi yang Anda minta. Kemudian ada Raffi di Gempol yang menantikan lagu judulnya Turumu Miring, Lek Miring Karim Rumah. Supaya orang miring ya. Bisa di-play kah? Bisa, ditunggu aja kemunculannya. Terima kasih kembali untuk Anda. Sekarang kita akan dengarkan lagu dari Safira Inema, Gerhana Dalam Cinta.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
7: ya minyak gosok, cap tunggal.

105,5 Star FM, satu grup yang baru saja hadir dari rombongan Bodong Koplo. Ada Kasih Tahu Mama, atau judul lainnya adalah Malam Minggu. Kalau sekarang udah malam Rabu ya, besok udah mulai kerja lagi, yang sekolah udah mulai sekolah lagi setelah kemarin libur akhir pekan panjang. Kembali beraktivitas, gak apa-apa warga Star, yang penting semangat dulu. Dan selamat sore untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini, baru mendengarkan Stargate 2. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Jangan lupa ya, untuk ikut juga memeriahkan lomba mewarnai yang diadakan Star FM berkolaborasi dengan KFC. Tahun ini dengan tema Warnai Pasuruan bersama

kirim WhatsApp ke nomor Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba. Nah, sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Bella Nova, ada Gara-gara Sebotol Minuman.

0: Keluarga Star, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM dari Syahriyadi, gadis manis Kalimantan. Sebenarnya dari segi musik tuh masuknya pop ya, tapi nggak tahu kenapa kok cocoknya masuk dangdut ini. Jadi keinget lagunya Nia Lavenia, itu cocoknya di dangdut juga ternyata ya. Lagu ini tadi diminta sama Bu Nini di situ Bondo. Terima kasih untuk Bu Nini, sehat selalu. Dan juga tadi ada lagu Gerigis dari Niken Salindri untuk pengganti requestnya Pak Purmanam yang belum bisa kami hadirkan. Selamat sore juga untuk Mbak Nia dari Gempol Pasuruan yang minta lagu judulnya Smoro Kito. Smoro Kito itu kurang lebih artinya tuh kayak lagu cinta gitu ya. Oke deh, ditunggu nanti kemunculannya. Lagu Smoro Kito tuh sebenarnya juga lebih masuknya itu nuansa dangdutnya sebenarnya tipis banget gitu ya. Malah kayak bisa dibilang nyaris gak ada gitu. Kayak lebih ke tembang Jawa biasa gitu. Tapi kok emang cocok masuk dangdut. Halo juga untuk Indah di Sidoarjo yang request lagu judulnya Mutiara. Saya juga menyapa warga Star yang sudah bergabung lewat jalur Facebook ya. Ada Win Eli, selamat sore untuk Anda. Terima kasih, selamat bertugasnya buat kami semua di studio. Kemudian ada Robert Armatu yang menantikan lagu dari Rina Nose, judulnya Maju Mundur Cantik. Cantik itu maksudnya. Ada juga ini Abah Waisel, selamat sore dan selamat mendengarkan Star G2. Kemudian ada Pak John. Dan juga ada Mas Heru Mulyono yang menantikan lagu judulnya Nagih Janji atau Umpomo. Seumpama gitu ya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu yang sempat populer karena dipinjem dari judulnya ini, minjem dari jargon populernya Syahrini. Maju Mundur Cantik dari Rina Nose.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju.
4: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
6: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
8: Stargate in the hall.

105,5 Star FM. Walaupun cuacanya panas, pas dengerin lagu ini rasanya emang adem banget. Semara Gita, tulisannya memang pakai A, tapi orang Jawa biasanya tuh ada beberapa bagian dari kata bahasa Jawa yang dibaca O gitu ya, Semoro Gito. Kalau secara bebas diartikan memang kayak lagu cinta atau nyanyian cinta. Dan dalam lagu ini liriknya sendiri ditulis dengan pemilihan kata yang manis, yang puitis, artinya juga bagus banget. Jadi cerita cinta tentang kesetiaan dan kebersamaan, menggambarkan dua orang yang saling melengkapi seperti lirik dan irama. Makanya judulnya adalah Semoro Gito atau lagu cinta. Ibaratnya dua orang yang berpasangan itu ya seperti sebuah musik. Ada liriknya, ada musiknya gitu ya, saling melengkapi. Kalau cuma salah satu ya, berarti ini tutup Semoro Gito re. Ini kalau dibawain di acara nikahan, nah ini baru cocok. Jadi kalau acara nikahan tuh jangan bawain lagu tentang selingkuh, jangan. Lagu mendua apalagi, lagu putus, waduh sebenarnya itu sangat-sangat tidak boleh dan dilarang. Apalagi kalau tentang mantan, waduh terlarang sekali kalau itu ya. Jadi kalau di acara nikahan, putarlah lagu-lagu yang memang kayak berisi harapan dan doa yang baik-baik buat para pengantinnya. Kan orang nikah itu maunya kan damai-damai aja gitu ya. Baik-baik aja kita doakan pengantinnya, pasangannya itu menjalani hubungan yang baik, romantis, harmonis gitu. Mesra gitu kan ya, tanpa ada campur tangan orang ketiga. Baru saja hadir ya warga Star, lagu dari Adif Mahendra dan Linda Adista. Nah, suaranya sendiri juga, aduh saya sampai minder. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan ya. Apa kabar untuk Mbak Nana di Sidoarjo? Assalamualaikum, selamat sore Mbak Uzi. Waalaikumsalam, request lagunya Lancar dari Sadewo Mbak. Ini requestnya Mbak Nana Rebeka Sidoarjo. Salam-salam buat semua warga Star dimanapun berada. Selamat beraktivitas untuk Mbak Uzinya. Semoga sehat selalu dan mengalir rezekinya. Terima kasih. Ada juga ini Mas Frankie yang ada di Bangil. Request lagunya Bajul Danu featuring Dara Ayu yang Melepas Lajang judulnya. Mau kirim salam untuk Pak Asian, Bu Nini, kemudian Om Yudi, Ibu Susmia, Ali Husin, kemudian Mbak Angel, Albi Faizal, Bu Lili, Mas Iki, kemudian Mama Arum, Cak Kencur, juga Bu Nurul. Salam ukhuwah Islamiyah untuk Mbak Uzi, selamat bertugas. Semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih. Oke, kita lanjut kalau gitu dengan lagu dari Sadewo, Lancar. Lan sak teruse karo kowe ora bubar.

105,5 Star FM. Masuk dulu ke segmen Star of the Month dan kita akan membahas tentang coklat, tentang bandnya, tentang karya-karyanya dan kontribusi mereka. Salah satunya kontribusi coklat adalah di tahun 2020 lalu itu pernah membawakan lagu Bagimu Negeri, yang mana ini bukan sekadar proyek musik tapi juga sebagai dukungan untuk para tim medis Indonesia yang menangani pandemi virus COVID-19. Bagimu Negeri sendiri adalah lagu nasional ciptaan Kusbini yang dinilai selaras dengan perjuangan tim medis. Peran para tenaga kesehatan atau tim medis sebagai garda terdepan ini mengetuk band Coklat untuk membuatkan lagu buat mereka. Lebih tepatnya adalah kayak mendedikasikan sebuah lagu gitu ya. Lagu ini juga sebagai jembatan Coklat untuk menggalang dana untuk kebutuhan para tim medis. Dan mereka gak sendiri, tapi juga mengajak para seniman lintas profesi untuk membawakan lagu Bagimu Negeri, seperti Ayu Ratna, kemudian Nova Rianti, Buluk Superglad, Onci Ungu, Sigit Wardana, Disco Pantera, Rio Febrian, Morgan Ui, sampai Email 10 to 5. Tapi kali ini kami hadirkan lagu dari Coklat yang berjudul Dia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM, kolaborasi Dara Ayu dan Bajul Danu baru saja hadir dalam Melepas Lajang. Walaupun lagunya sendiri sudah agak lama gitu ya. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Ada Mas Franky tadi. Dan juga untuk yang sebentar lagi berencana untuk melepas lajang, emang harus ini ya, sebelum melepas lajang itu harus semuanya dipersiapkan. Harus kerja keras. Kemudian harus jaga kesehatan juga. Makanya selain bekerja, rajin-rajin olahraga juga nih warga Star. Karena manfaat olahraga itu gak cuman untuk menjaga kesehatan, tapi juga untuk menjaga supaya suasana hati tetap bagus. Nah, jangan takut bakal kecapean setelah olahraga, karena ada minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang cocok dipakai setelah olahraga. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Denada, ada Koplo.

105,5 Star FM. Di lagu ini Denada berkolaborasi dengan J Flo yang biasanya kita kenal sebagai rapper, dan dia juga sering berkolaborasi dengan musisi-musisi pop gitu ya. Enggak taunya bisa juga dia

Jak dangdutan. Denada ini memang bisa dibilang kayak serba bisa ya. Dia nyanyi lagu hip hop bisa, nge-rap bisa, nyanyi lagu pop jago, nyanyi lagu dangdut tuh jalan aja. Bener-bener the real penyanyi. Oke. Kalau yang satu ini khusus buat adik-adik yang ingin menambah pengetahuan terutama seputar radio. Radio itu kan di zaman sekarang terus berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana ini adalah program edukasi radio Star FM, yang mana Star FM membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, terus bisa belajar juga tentang public speaking, bisa lihat langsung studio Star FM lewat tur radio, dan bisa ngerasain siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi 081-83-10755. Seperti apa keseruannya? Silakan lihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Kita lanjut dengan lagu dari Avan, ada Jangan Ungkit-Ungkit.

105,5 Star FM, lagu yang sempat viral pada masanya. Apalagi waktu itu kayak sempat muncul juga kayak dance challenge-nya gitu warga Star. Dan yang ikutan tariannya ini gak cuman orang-orang Indonesia, bahkan populer sampai ke luar negeri, luar biasa banget ya. Jadi sebenarnya tuh lagu-lagu Indonesia termasuk lagu dangdutnya itu berpotensi untuk populer juga ke luar negeri. Cuman memang mungkin orang Indonesianya sendiri kayak kurang gitu ya semangat untuk mempromosikan karya-karyanya. Sebenarnya nggak kurang juga sih, banyak kok kalau misalnya kita mau lihat di internet gitu ya, para netizen Indonesia gitu juga semangat gitu mengenalkan lagu-lagu Indonesia ke pengguna internet luar negeri, entah itu ke sesama netizen atau bahkan ke public figurnya luar negeri supaya karya-karya kita tuh makin dikenal gitu ya. Apalagi beberapa waktu lalu tuh sempat nonton cuplikan live-nya Stephanie Poetry, salah satu penulis lagu Indonesia yang sekarang lagi berkarir di US, dan dia banyak banget nulis lagu-lagunya Nona. Dia tuh di sana sampai ngenalin musik Hibdut ke teman-teman bulenya. Jadi ke orang Amerika asli, dia sampai ngenalin yang namanya musik Hibdut, dan ternyata mereka kayak oh keren ya ternyata masuk ke selera musiknya orang Amerika juga. Tapi walaupun masih di lingkungan dia sendiri gitu ya. Maksudnya sebenarnya kan musik dangdut juga berpotensi gitu. Coba deh lain waktu dikenalin lagunya Ntar Boy Gang. Kali ini kita beralih ke lagu dari duo Anggrek dan Eko Show. Ada Senayan Tanah Abang.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Lagu ini dulu dipopulerkan oleh grup bernama Manis Manja. Ingat ya, Manis Manja, bukan Blackpink. Tapi sekarang kami hadirkan versi dari The Mojang. Ini juga sebenarnya udah cukup lama versinya The Mojang ini, tahun 2017. Tapi aransemennya memang lebih modern dibandingkan versinya Manis Manja. Kalau Manis Manja itu memang grupnya para millennials gitu ya, sementara The Mojang ini kayaknya lebih ke Gen Z gitu. Baik warga Star, Anda juga bisa mendengarkan kami lewat streaming online, salah satunya lewat aplikasi Radio Box. Sudah punya aplikasi Radio Box di HP-nya? Kalau belum, boleh download dulu. Terus nanti kalau sudah di-download, sudah di-install, nah, bisa mendengarkan siaran Radio Star FM dimanapun Anda berada. Caranya gimana? Diketik aja Star 105.5 FM di kolom pencarian, habis itu diklik. Asalkan ada kuota, mau dengerin siaran Radio Star FM di mana aja, aman. Terima kasih juga untuk yang sudah memberikan like-nya. Kali ini kami lanjut dulu dengan kolaborasi Duo Delima dan Fandi KDI dalam Tanpa Batas Waktu.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
3: Widih,
2: sehat.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil.
3: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
5: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
4: Ah, ngantuk aku Bang.
5: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
4: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
5: Sik, bentar. Bawa apa ini yo? Kok lebus?
4: Iya Bang, aku belum mandi.
5: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
4: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
5: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Lagu ini unik, judulnya Ikan Dalam Kolam dari Ghea Yubi. Tapi ini bukan tentang ikan. Kayak sebuah perumpamaan bagaimana seharusnya seorang pria ketika ingin mendekati seorang wanita. Jadi beda wanita, beda cara gitu ya. Nah, yang menarik juga, lagu ini sempat viral justru bukan versi dangdutnya. Jadi kayak semacam versi, kayak semacam versi marawis, bukan marawis ya, apa itu istilahnya, kosidah gitu. Jadi ala-ala gambus lebih tepatnya. Versi gambusnya yang justru populer. Tapi memang lagu Ikan Dalam Kolam ini juga kayak menarik. Karena itu tadi, judulnya boleh tentang ikan, tapi yang dibicarakan adalah tentang bukan ikan. Kali ini kita akan lanjut ke lagu berikutnya. Mungkin beberapa di antara Anda lebih akrab versinya Ayu Ting Ting. Tapi kali ini kami hadirkan lagu Butuh Tati Tayang versinya Intan Caca.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dari Poppy Capella, ini maksudnya tadi. Yang mirip dengan yang Anda bisa mendengarkan versinya Poppy Capella maupun Ayu Ting Ting gitu ya. Baik warga Star, karena sudah mendekati pukul 5 sore, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Stargate 2. Karena setelah ini siap mengudara, program selanjutnya ada favorit kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan kalau begitu saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat sore. Sebagai penutup kami hadirkan Tika Zain dan Nurbayan dalam Gelombang Asmoro. Ladies and gentlemen.

105,5 Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Ketemu lagi bareng dengan favorit kita warga Star di jam 5 sore hingga jam 8 malam nanti udah siap digelar ya. Sajian musik pop Indonesia lebih baru maupun yang lebih lawas hingga jam 8 malam bareng dengan Vira Zara. Edisi Selasa 25 Agustus 2026 yang juga bertepatan ya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad warga Star untuk kamu yang muslim. Pasti masih banyak dong untuk buah-buahannya di rumah warga Star. Saya juga masih banyak ya. Bahkan dapat lemari warga Star. Iya, dapat lemari yang isinya buah-buahan gitu ya. Ya sudah, giliran favorit kita di hari Selasa nggak libur kok ya. Penyiarnya juga nggak libur. Paling lagu baru juga nggak libur. Saya punya 3 lagu baru yang bakal saya perkenalkan. Warga Star tinggal memilih atau ngedukung antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan. Pilih lagu nomor 1 ada lagu terbaru dari Nadine Amiza, Moonlight.

Nomor 2, Dear Liv Div dengan Kuat. Senangkan lagu nomor 3 adalah lagu terbaru dari Ghea Indrawari, Daun-daun.

0: Nomor 3, Ghea Indrawari, Daun-Daun. Jadi gimana warga Star, tinggal aku baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu. Dan warga Star tinggal pilih aja.
1: Biar aku saja.
0: Nomor 1 pilihannya lagu terbaru dari Nadine Amiza, Moonlight. Nomor 2 Dearly Dev dengan Kuat. Nomor 3 Ghea Indrawari dengan Daun-Daun. Lagu barunya Nadine Amiza, Dearly Dev atau Ghea Indrawari warga Star. Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag favorit kita ya. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Z.

0: lagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM. Teman apa teman by Juliet featuring Cynthia Gabriela. Warga Star, buat kamu yang punya adik, keponakan atau anak ya yang masih TK atau SD kelas 1 dan 2, bisa diikutkan lomba mewarna Star FM bersama KFC. Yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi, pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star ya. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya ya, karena full door prize. Buruan daftar ya, karena kuotanya terbatas warga Star. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085735460266 atau langsung WA Star FM di 081831075. Sampai jumpa di hari lomba. Berikutnya giliran Armada. Awas jatuh cinta.

0: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19.
1: Innad dina 'indallahi al-islam.
0: Sesungguhnya agama yang diterima Allah taala hanyalah Islam. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, firman Allah Subhanahu wa taala ini mengabarkan bahwa Dia Allah Ta'ala tidak akan menerima suatu agama pun dari siapapun selain Islam. Islam adalah meniti jalan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasul di setiap masanya masing-masing, sampai dengan risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menutup semua pintu agama yang akan mengantarkan umat manusia kepadanya, kecuali melalui risalah Islam yang dibawa oleh beliau. Siapapun setelah itu yang berjumpa dengan Allah Ta'ala dan membawa agama selain agama Islam yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ada Nabila Takia dengan Terpata Terluka. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Thank you so much untuk warga saya yang sudah ngikutin polling lagu baru edisi hari ini 25 Agustus 2026 yang juga bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jumpai selamat malam ketemu dengan Sandi Aryansyah di Jambi. Assalamualaikum Kak Vira dari Kota Jambi. Pollingnya dukun nomor 3 Gea Indrawari. Kota Jambi telah masuk darurat karhutla, kebakaran hutan dan lahan, dan sudah berstatus awas ya, karena kabut asap pekat sudah menyelimuti Kota Jambi. Untuk Mbak Vira, selamat bertugas aja. Terima kasih Bro Sandi Aryansyah di Jambi sana. Tetap aman ya. Semoga segera mereda, semoga segera teratasi kebakaran hutan dan lahan itu di Kalimantan sana ya. Memang sangat mengenaskan gitu. Ketemu juga dengan Abah Waisal di Gianyar Bali. Hadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mbak Alvira Pau, aku dukun nomor 3 Gea Indrawari. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada juga Toto Blenderang di Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dukun nomor 3 Gea Indrawari. Makasih, sama-sama. Ada juga Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore saudari saya, pilih nomor 3 Gea Indrawari. Makasih, sama-sama. Berjumpa juga dengan Mas Franky dari Bangil. Hadir, dukun nomor 3 Gea Indrawari. Lagunya Tulus Teh Hijau udah tampil ya sebelum azan maghrib tadi. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Rohim, Hendri, Toto Blenderang, Tony Azura, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Furin di kawasan Bangil. Halo, shalom, Mamiyo Fira Zahra hadir. Lagi dengerin Kak Fira sama ditemenin menu nasi penyet yang agak di luar Nurul. Mami Yufira sehat kan bersama warga Star, bukan demikian? Yes. Hai, halo, selamat sore semua warga Star. Happy Maulid Day buat warga Star yang merayakan semalam dan hari ini. Menyapa juga Mas Franky, Mas Arfi, Mas Albi Faisal, juga Cak Kencor. Semuanya aja yang kenal sama Furin. Selamat sore, selamat mendengarkan program tercinta. Spesial buat Mamiyo dan Papiyo Jefta aja, sehat dan bahagia selalu menunggu kelahiran baby nanti. Lagunya Wisnu Santika and DJ Bra dengan judul Yummy. Atau opsi kedua lagunya Dipuja harus featuring Nadine Amiza dengan judul Alga. Kalau yang sedang dipolling gak bisa di request ya bro, jadi yang berkesempatan ya track pertama. Karena Nadine Amiza sedang dipolling gitu ya. Oh ya, untuk polling lagu baru aku pilih Nadine Amiza sama Dilly Dev. Boleh gak sih Kak? Sama-sama enak soalnya. Tapi kalau boleh cuma satu ya aku pilih Nadine aja. Bolehnya cuma satu ya bro. Oke, terima kasih. Kemudian ada Yuda di kawasan Grati. Hadir Kak. Dukun nomor 2 Dilly Dev. Kuat, simple. Karena laki-laki sendiri di antara dua cewek. Maksudnya saudarimu cewek-cewek semua, kamu cowok sendirian gitu. Lagunya Momo featuring Enau, sudah tahu Tuhan kita beda, udah tampil ya. Selamat mengudara ya Kak, semangat wahai bumil, siap, terima kasih. Ada juga Mama Riste di Probolinggo hadir. Aku pilih nomor 2 Dearly Dev. Terima kasih. Yuk ke track berikutnya, sudah kamu pesan. Kali ini giliran Wisnu Santika and Bravi, Yummy.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, kenapa? Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Favorit kita.

Star FM, Rizky Febian dengan Salah. Warga Star, yuk ikuti kegiatan atau program Star Kids di Radio Star FM. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tur radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

0: Mas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari. Gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
1: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
9: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
8: Ah, ngantuk aku Bang.
9: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
8: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
9: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
8: Iya Bang, aku belum mandi.
9: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
8: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
9: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Morning Star, waktunya ngobrolin Coklat Band dalam sesi Star of the Mic Agustus 2026. Setelah vokalis pertama Coklat Band yaitu Kikan berpisah dengan Coklat, grup ini kemudian mengumumkan personil barunya yaitu Sarah Haju pada 19 Desember 2011. Namun tidak lama sang vokalis Sarah Haju resmi mengundurkan diri dari grup band ini disebabkan ketidakcocokan Sarah dengan band ini. Selanjutnya, Coklat memiliki vokalis baru sebagai pengganti Sarah, yaitu Jacqueline Rossi. Sayangnya, pada Januari 2020, Coklat mengganti Jacqueline di posisi vokalis dengan Ayu Ratna X Garasi Band. Saya hadirkan lagu dari Coklat yang satu ini dari album Segitiga dengan judul Kupilih Dia.

95,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Sebuah lagu kolaborasi dari Raisa and Ahmad Dhani Wargesek, biar menjadi kenangan, ngebawa kita ke menit akhir untuk favor kita edisi Selasa 25 Agustus 2026 ya. Abis ini kita bergeser ke memori kita 7 hingga 8 malam. Saya bocorin terlebih dahulu untuk hasil polling lagu baru hari ini. Antara nomor 1 Nadine Amiza, Moonlight. Nomor 2 Dilly Dave Kuat. Nomor 3 Gia Indrawari, Daun Daun. Rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah Dino Man. Congrats untuk warga sana yang sudah ngedukung Dino Man. 3 Gia Indrawari, Daun Daun, rupanya paling banyak kamu dukung ya. Gia Indrawari, di sini kami hadirkan lagunya warga Star karena paling banyak kamu dukung di polling lagu baru hari ini. Untuk warga Star yang sudah mendukung nomor 1 dan 2, lagu terbaru dari Nadine Amiza, Moonlight, atau Dilly Dave dengan Kuat, bisa kamu request besok atau lusa biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita gitu ya. Hasil pollingnya warga Star, nomor 1 Nadine Amiza mendapat suara sebanyak 20% dari kamu yang gabung malam ini. Terus Dilly Dave mendapat suara sebanyak 20% juga dari kamu yang gabung malam ini. Dan nomor 3 Gia Indrawari mendapat suara sebanyak 60% dari kamu yang gabung malam ini. Nadine Amiza 20%, Dilly Dave 20%, Gia Indrawari 60%. Sudah saya share juga di grup warga Star, grup WA pendengar radio Star FM ya, untuk hasil pollingnya warga Star. Baik, saya putarin terlebih dahulu, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini. Star.

Fair Aval. Temani harimu, cerahkan duniamu. Dua penampilan warga star ada Anggun J. Sasmi, Snow on the Sahara, dan juga Andin dengan Gemila. Ngebuka untuk memori kita edisi Selasa 25 Agustus 2026 ya. Dia juga bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, durasi satu jam berikutnya kami akan menghadirkan lagu pop lawas ya. Era 2000-an diutamakan hingga 90-an. Yang kalau yang semangat boleh. Warga Star yang bersenang join silakan hadir juga di 081-83-10755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Meskipun masih terpampang nyata ya, mengenai polling lagu baru bisa diabaikan saja. Karena polling lagu baru sudah selesai dan sekarang warga Star yang mau gabung atau request bebas ya, tanpa ngikutin polling lagu baru. Saya jumpa yang barusan aja hadir, ketemu dengan Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam Mbak Elvira Pau. Dukun nomor 3, Gea Indrawari. Makasih Mbak. Mbak tugas ya, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Oman Kanyor di Pasuruan Kota. Selamat malam Mbak Fira, hadir. Nima aja ya. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Arfi Florinen di Dedap Kuning Gresik, hadir. Dukun nomor 1, Nadine Amiza. Lagunya Anggun, Snow on the Sahara, udah tampil. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat Non Firanya terucap semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Astriana di Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Lagunya bisa ganti request ya, karena lagu yang dimaksud ini eksplisit, jadi terlalu vulgar untuk dihadirkan ya. Gak bisa hadir di radio Bu. Bisa ganti request mungkin Jamrut yang lain gitu ya. Oke, lanjut ke track berikutnya kami hadirkan dari Tangga, kesempatan kedua.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
6: Cak Pri.
7: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu. Pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
7: Walau Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sonaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sonaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sonaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Petra Siombing, Cinta Takkan Kemana-mana. Ngapa kita ke menit akhir untuk memori kita, juga program favorit kita. Harus berakhir untuk edisi hari Selasa ini, 25 Agustus 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Abis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dua penampilan warga Star, ada S.A. Bruce dengan Incarnate. Kemudian openingnya tadi, Tom Petty and the Heartbreakers, Running Down a Dream. Pertanda untuk program Rock Hits yang digelar ya, hingga jam 10 malam. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra, edisi 25 Agustus 2026 ya. Ngucapin selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hari ini juga tanggal merah gitu ya. Gimana? Buah-buahannya masih banyak warga Star? Apa udah ludes yang dapat Maulid Nabian? Kemarin kayaknya saya sharing di program ini gitu ya. Waduh, Maulid Nabian di tempat saya itu ya, bukan hanya satu bak atau satu gentong ya, ada juga yang kenduran buah-buahan tuh sama lemari. Jadi buah-buahannya itu dimasukin lemari gitu ya. Ternyata pas saya pulang, saya kan kemarin terakhir saya bilang, saya tak dang pulang warga Star ya, tak unboxing buah-buahan di rumah gitu. Ternyata saya dapat lemari. Cuan sekali. Dapat lemari warga Star. Dapat lemari terus buah-buahan gitu di dalam lemarinya, wah luar biasa. Rezeki anak soleh-soleha ini dalam perut ya. Kata ibunda saya, ini buat bajunya Debay gitu ya. Lumayan dapat lemari warga Star Maulid Nabian ya. Kalau warga Star gimana? Tapi ya sudah, intermezzo di awal ya, karena hari ini juga bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi. Yang jelas hari ini kita masih di program Rock Hits. Ada giveaway, boleh request 2 lagu Rock Hits untuk warga Star yang beruntung bergabung di WA. Kotak masuk urutan ke 2 dan 5 dari jam 8 lebih 3 menit, boleh request 2 lagu Rock Hits. Urutan 2 dan 5 di WA ya inboxnya. Atensinya dari jam 8 lebih 3 menit, boleh request 2 lagu Rock Hits. Siapa yang beruntung nanti dibocorin di sesi berikutnya, oke? Okay? Yang jelas durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Kita lanjut ke track berikutnya. Kali ini giliran Black Sabbath, Heaven and Hell.

0: Songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real.

0: Juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Siang-siang nyetakan motor, mau kemana Pak Lek?
2: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
1: Walah, siapa Pak Lek? Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
2: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
1: Loh Pak Lek iki.
2: Kenapa?
1: Bisa-bisa kena tilang kayak kancaku loh.
2: Oh, so toh?
1: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
2: Iya, ngapa?
1: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100 ribu rupiah.
2: Weh, walah dalah banyak mentoh denda nih.
1: Lah ya iya.
2: Oh, sing tenane.
1: Nduh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
2: Gitu ta.
1: Ya
2: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
1: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
2: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga Apel Tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga
9: depot
7: sehat.
9: Depot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
9: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
11: Star FM, the real music.
12: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

0: Songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real.

105.5 Star FM. Ada John Bon Jovi dengan Bang a Drum. Gopo kita kemeni 39 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Waktunya ngebocorin dua nama yang beruntung boleh request dua lagu Rock Hits edisi Selasa 25 Agustus 2026 ya. Kotak masuk urutan ke 2 dan 5 dari jam 8 lebih 3 menit boleh request dua lagu Rock Hits. Urutan kedua selamat buat Agus Valian di Sumobito Jombang. Selamat buat Agus Valian di Sumobito Jombang. Kamu boleh request dua lagu Rock Hits ya. Sudah sediakan track pertama dari John Bon Jovi barusan tampil dengan Bang a Drum. Jadi bisa nambah satu lagu lagi buat bro Agus ya. Terima kasih. Kemudian urutan kelima dari bro Agus ini ya. Selamat buat Anjar Kusuma di Sukorejo Pasuruan. Selamat buat bro Anjar Kusuma di Sukorejo, kamu boleh request dua lagu Rock Hits. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Kak, saya mau request lagu dari Dem Yankees dengan judul Where You Going Now. Dipersiapkan habis ini tampil ya. Bisa nambah satu lagu lagi buat bro Anjar, karena kamu boleh request dua lagu Rock Hits dapat giveaway ya. Mau kirim pesan buat seluruh warga Star FM dimanapun berada, selamat mendengarkan. Untuk Afiranya, terima kasih banyak dan jaga stamina. Siap, terima kasih. Oke, dua nama yang beruntung hari ini, Agus Valian di Jombang dan Anjar Kusuma di Sukorejo ya. Masing-masing boleh request dua lagu dan bisa nambah masing-masing satu lagu lagi. Menuju ke track berikutnya, kali ini Dem Yankees. Where you going now?

95 RFM. Satu track dipesan by WA, yang rilis tahun 2016 alias sekitar 10 tahun yang lalu ya, by Bullet for My Valentine dengan Donny Chu. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Kali ini warga Star mau ngajak kamu ikutan lomba dulu ya. Tapi yang lomba mungkin bukan kamu, tapi anakmu ya. Anakmu usia berapa bro? Apa ada yang TK, ada yang SD kelas 1-2 gitu? Mungkin bukan anak, cucu. Keponakan kek siapa gitu ya. Ajakin gih lomba mewarna di Star FM bersama KFC pada 20 September 2026 ya, mulai jam 7 pagi hingga selesai. Ada dua kategori lomba warga Star, kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba.

105,5 RFM. Ada Lakuna Coil dengan End of Time. Ya udah, kamu pesan by Facebook. Selamat mendengarkan. Tadi yang dapat giveaway Bro Agus Valian di Sumobita Jombang. Track keduanya menyemburkan Blackmore Night dengan Under a Violet Moon. Abis ini tampil ya. Terima kasih. Kemudian Anjar Kusuma di Sukorjo. Kak Fira untuk lagu giveaway-nya More Than Word Can Say by Alias. Terima kasih banyak Kak, sama-sama. Abis ini tampil juga ya, dua track yang dapat giveaway. Sekarang waktunya menyapa untuk kami yang sudah join di Facebook kami, Star 105.5 FM. Berjumpa dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan hadir. Sampean sumet salah satu Iwis, tadi udah kami hadirkan dari Black Sabbath ya. Heaven and Hell, terima kasih. Ketemu dengan Ayub Mamstein ILKJ di Jombang. Barusan tampil Lakuna Coil dengan End of Time, terima kasih. Kemudian ada Ilham Nazaril di Mojokerto hadir. Lagunya sudah tampil, Renegade by Paramore, terima kasih. Berjumpa dengan Bagus Darmawan, memesan Becoming by Pantera. Terima kasih. Ada juga Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Luna Vira. Lagunya Light Universe by Halloween, udah tampil. Terima kasih. Kemudian ada Imam Azdari di Mojo Anyar, Mojokerto, hadir. Lagunya dari Bullet for My Valentine. Kalau Bullet for My Valentine sih tadi udah hadir dengan Donny Chu ya. Atau track alternatifnya Alter Bridge dengan Metalingus. Pernah ngidam yang aneh-aneh gak mbaknya? Apa ya? Kalau saya pribadi sih gak ngerasa ngidam aneh-aneh sih. Rata-rata sih ya kesukaan saya aja. Sama seperti sebelum saya hamil ya. Misalnya ya suka yang pedes-pedes, makanan gitu. Enggak juga sih ya. Enggak tahu ya. Kayaknya kalau saya pribadi itu jangan ditanya. Mungkin yang ditanya orang terdekat saya aja kali ya. Mungkin misalnya Ku Jeff atau suami saya gitu ditanya. Soalnya kalau saya pribadi minta gitu ya, atau minta dibelikan, atau minta dicarikan gitu, enggak, kayak enggak kerasa gitu. Apalagi langsung diturutin gitu ya. Kadang lupa gitu. Kecuali kalau husband yang langsung bilang gitu, itu loh yang paling aneh tuh masa gini, itu paling pasti dia inget gitu. Kalau saya nggak inget ya, karena terkadang kayak gitu-gitu tuh di luar apa ya, akal sadar nggak sih, nggak tahu juga ya. Tanya saja sama husband ya, gimana nanyanya kok yang nggak tahu. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Satria Putra hadir. Lagunya Mr. Big dengan Anything For You atau Take Over atau Going Where the Wind Blows. Terima kasih. Berjumpa dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alvira sama petugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Presto, memesan Shotgun dengan Love and Enough. Terima kasih. Ada juga Sandi Aryansyah dari Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, lagunya First to Eleven dengan Beauty and a Beast, Justin Bieber featuring Nicki Minaj cover version ya. Diriku hari ini sedang sakit, sesak nafas dan mata perih akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Dan sekarang ditemani dan dijaga oleh istri dan anak-anak ya. Untuk Mbak Firanya sama petugas IJ dan pulangnya hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. GWS Bro Sandi. GWS juga untuk Kalimantan ya. Oke, terima kasih. Menuju ke track berikutnya, ini juga track kedua yang dapat giveaway ya. Dari Alias dengan More Than Word Can Say. Tapi sebelumnya ada Blackmore's Night dengan Under a Violet Moon.

Master FM, Sweet Yellow Mind by Guns N' Roses. Lagu yang sering kali dipakai untuk superhero gitu ya, dalam sebuah film, warga set. Oke, kita masih di Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Thank you so much untuk warga set yang masih tune in, masih setia dengerin program ini hingga kelar jam 10 malam. Menyapa untuk kami yang sudah join di WA 0818310755. Ketemu dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Hadir lagunya Tombati and the Heartbreakers dengan Running Down a Dream udah tampil di awal. Makasih banyak Mbak, sama-sama. Ketemu juga dengan Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fira ikutan gabung sambil mikir akhir bulan ya. Lagunya udah saya hadirkan track keempat yang kamu pesan by Axel Bridge dengan Inconnect. Makasih ya Kak, sehat dan sukses selalu, amin. Kak, warga sar kepingin denger Kak Fira sedang ngudang si kecil. Latihan aja belum bro? Saya tuh gimana ya, belum kebayang sih kalau ngudang itu gimana gitu ya. Soalnya saya kalau ngelihatin orang lain ya, misalnya ada seorang bayi atau balita gitu, terus dikudang sama orang lain gitu ya, bayinya, balitanya sih bengong aja gitu, tapi kita yang ngelihat itu yang ketawa sendiri gitu ya. Belum kebayang bro. Oke, terima kasih. Ada juga Albi Faizal di Wiyong, Surabaya. Hadir, kali ini mau pesan Bullet for My Valentine dengan Donny Chiu. Udah tampil ya bro, terima kasih. Kemudian ada Chris Fislik di Pasuruan Kota. Hadir Kak Fira, sekali-kali requestnya via WA gitu ya. Nitip satu track aja by Ramstein dengan Radio udah tampil. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blenderang dan untuk semuanya aja. Makasih ya Kak dan selamat malam. Oh iya Kak Fira, salam juga buat anak magang yang namanya Azza ya Kak Fira. Kalau nitip salam sama anak magang itu pagi sampai sore ya. Kayak misalnya di program Star Memory, Stargate 1, Stargate 2 itu ada di kantor. Kalau malam gini gak ada, cuma Fira Zahra doang di kantor ya. Ketemu saya juga cuman beberapa menit, abis itu kan pulang. Orang saya datang jam 2. Jadi kalau mau salam mending pas pagi, siang, sore aja gitu ya, programnya maksudnya. Soalnya anak magang itu yang sekarang sampai September aja. Bulan depan September ini terakhir ya. Karena anak magang itu cuma 2 bulan warga sekalian. Nanti tahun depan ganti lagi, maksudnya bukan yang ini. Maksudnya yang ini kan mereka sampai September aja. Terus kloter selanjutnya atau yang lain itu bulan yang lain, terus dari universitas lain ya. Itu akhir tahun ini apa awal tahun depan ya. Itu pokoknya ganti-ganti gitu tiap 2 bulan sekali. Jadi bukan yang ini aja ya. Makanya mumpung masih ada, kalau kamu tertarik sama yang ini, itu tak sarankan anak magang itu pagi sampai sore kalau mau salam-salam ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes. Hadir, kalian mau pesan GNR dengan Sweet Child of Mine barusan tampil. Untuk Tombonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Terima kasih. Berjumpa dengan Agus Valian di Sumobito, Jombang. Hadir. Oh, Agus tadi kan udah ya. Ketemu juga dengan Arfi Florinen di Dedap Kuning Gresik. Hadir. Memesan Theater of Tragedy dengan Venus dipersiapkan. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blenderang, Anwar Eko, Chris Fislik, Pak Rete, Mas Franky, buat non-viranya terucap tetap jaga kesehatan dan semoga dilancarkan rizkinya. Amin. Itu katanya kamu hari ini mau son horak bro, gimana? Lancar gak? Kemarin katanya, wah tambah semangat nih besok.
mau ngikutin sound horror gitu katanya. Apakah lancar, bro? Berjumpa dengan Hendry Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Memesan sebuah health dengan score. Terima kasih. Berjumpa dengan Mas Frankie di Bangil Hadiah. Lagunya Nirvana dengan Smile and Spirit. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Lagunya dari Limp Bizkit ya bro, yang bisa tampil dengan Hot Dog dipersiapkan. Untuk Kak Firanya makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Mas Robert, Pak Eko Metu, Amel. Amel diselipin ya.

Baik, Wargestar, ngobrolin coklat dalam sesi Star of the Month. Sebelum diisi Ayu Ratna, posisi vokalis di band Coklat Kosong, Ernest Fardian Syarif dan kawan-kawan sempat menawarkan posisi itu ke Nova Rianti. Sayang Nova Rianti menolaknya, bukan karena tidak suka dengan band yang identik memiliki vokalis wanita itu, tapi dia ingin fokus bersolo karir. Di mana keputusan itu juga cukup berat diambil Nova Rianti, padahal jika dilihat nama Coklat sudah sangat besar dan kesuksesan bisa dengan mudah ia dapatkan. Setelah itu, Nova kemudian digandeng oleh band Winner. Tidak lama kemudian, ia memutuskan untuk bersolo karir kembali. Saya hadirkan satu lagu dari Coklat dengan Luka Lama.

Dogs. Radio 105.5 Star FM, the real music.

Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track by Nirvana, warga saya dengan Smell Like Teen Spirit yang rilis tahun 91 yang lalu. Gapak kita kembali takhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari ini, Selasa 25 Agustus 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 2 jam. Dan jumpa lagi esok hari ya, untuk program dan jam yang sama, juga penyiar yang sama. Terima kasih banyak atas kebersamanya. Mohon maaf untuk banyak track belum sempat kami hadirkan karena keterbatasan waktu, warga Star. Semoga esok hari bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Selamat beristirahat. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Mr. Big, Anything For You. Bye.

105,5 FM. Shalom, selamat pagi, berkasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Praise Lord ya. Diawali dengan satu pujian dari GPC Worship dengan doa Bapa Kami ya. Dan kita akan berdoa terlebih dulu sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama di pagi ini. Berkasih ya. Saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Dan kita akan bersama-sama awali di dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang pagi. Mari kita berdoa bersama.

Bapak di surga, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur buat kesempatan anugerah kehidupan yang Tuhan nyatakan buat kami. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami ada di sini. Syukur bahwa praise the Lord masih boleh kami boleh nikmati hari ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Berkati seperangkat pujian, renungan singkat dan telaga yang akan hadir. Kalau boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan semuanya dari awal sampai akhirnya. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu, itu yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, berkat kasih setelah tadi pujian pembuka hadir dari GPC Worship dengan doa Bapa Kami ya. Yang satu ini saya hadirkan dari Chris Tomlin, Holy Forever.

105,5 Star FM ya, Heart of Worship dari Natasha Midori ya. Semuanya adalah tentangmu Yesus. Dan pagi ini kita kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Bersyukur buat waktu ini. Menyerahkan renungan pagi dalam tangan kasihmu. Biar Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.

Ya, praktika sih pagi ini kita akan sama-sama belajar ya tentang hati yang baru. Praktika sih selalu rindu menyenangkan Tuhan. Hati yang baru. Musa pernah memberikan hukum. Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke atas gunung dan ya Tuhan menuliskan perintahnya di atas kedua loh batu gitu, praktika sih ya. Dan di situ dituliskan tentang 10 hukum. Ya, akulah Tuhan Allahmu, jangan membuat patung bagimu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia gitu. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini istri atau milik sesama. Gitu ya. Berarti kasih, dan itu hukum diberikan oleh Tuhan. Dan tidak satu pun yang bisa melakukan ke 10 hukum ini gitu ya. Jadi kalaupun ada orang yang bisa melakukannya, ada satu yang gak bisa dilakukan gitu ya. Nah, tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat ini ya. Berarti kasih, karena itu manusia ya hanya satu yang bisa menggenapi hukum Taurat. Ya. Karena itu orang yang tidak bisa menggenapi ya atau melakukan hukum Taurat, sebenarnya mereka terjaring gitu ya. Mereka termasuk dalam ini ya, orang-orang yang tidak bisa melakukan sepenuhnya, ada di bawah kutuk gitu, benar kasih. Nah. Tapi syukur karena di dalam Yesus dialah yang sudah menggenapi hukum Taurat, benar kasih. Dia yang sudah menggenapi hukum Taurat, karena itu siapa yang percaya kepadanya ya, tidak ada lagi tuntutan-tuntutan hukum Taurat, benar kasih. Nah, 10 hukum tadi benar kasih ya. Tuhan menggantikan dengan satu perintah. Tuhan berikan satu perintah. Yesus memberikan perintah yang baru gitu ya. Kasihlah Tuhan Allahmu ya. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dirimu sendiri gitu ya. Dan di dalam kedua hukum ini ya, disitulah seluruh hukum Taurat itu berada gitu ya. Tuhan menyimpulkan dua itu, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Gitu. Dan Tuhan memberikan hukum ini, pernah kasih ya, di dalam hati kita. Kalau loh batu itu hukum yang diberikan oleh Musa dan itu mengatur secara eksternal begitu ya, dari luar. Gitu kan? Dari luar orang bisa melakukan dan tidak melakukan. Ya, tetapi dalam perjanjian baru di situ ada loh batu, loh hati, begitu ya. Kalau dulunya loh batu, sekarang loh hati. Ya. Tuh Roh Kudus bekerja secara internal dari dalam untuk memberikan keinginan taat kepada kehendak Allah karena dorongan kasih. Bukan karena keterpaksaan gitu ya. Ya kan, kalau hukum secara eksternal itu, kalau kamu gak melakukan kamu dihukum gitu. Kalau kamu gak melakukan ini kamu dihukum. Tetapi ketika Tuhan berikan di perjanjian baru, benar kasih, bahwa hukum Tuhan itu ada di dalam loh hati kita. Roh Kudus bekerja dari dalam untuk memberikan kita keinginan dan kekuatan untuk taat kepada kehendak Allah. Karena apa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, keinginannya apa? Keinginannya adalah berbuat dosa. Keinginan manusia adalah berbuat dosa, selalu mengingini yang jahat di dalam hatinya, selalu menginginkan hal yang berdosa di dalam hatinya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa dan manusia harus dipulihkan, diberikan hati yang baru. Di dalam hati yang baru ini ada keinginan
ya, untuk taat gitu ya. Ada kekuatan untuk taat kepada kehendak Allah, sekali lagi karena dorongan kasih, bukan karena keterpaksaan. Ya benar guys. Jadi bagaimana dengan hidup kita? Kita melihat hati kita, apakah masih ada keinginan, ya, mana yang lebih besar, keinginan berbuat jahat atau keinginan untuk taat pada kehendak Allah? Itu kita perlu cek. Kalau kecenderungan hati kita selalu yang jahat, berarti hati saya perlu diperbarui nih Tuhan, begitu kan? Iya kan? Kalau kecenderungan hati saya selalu jahat terus kok begini ya? Nah itu perlu tanda tanya berarti kasih. Berarti kita memerlukan hati yang baru. Dalam hati yang baru itu yang muncul adalah keinginan bagaimana ya menyenangkan Tuhan. Bagaimana taat deh kepada kehendak Tuhan. Keinginan untuk taat, bukan keinginan untuk berbuat jahat, tapi keinginan untuk taat, hidup dalam kebaikan, hidup menurut Tuhan gitu ya, karena dorongan kasih. Kita bisa melihat hidup kita berkat kasih hari ini. Dalam hidup kita, kecenderungan kita itu apa? Kecenderungan berbuat apa yang jahat atau kecenderungan untuk berbuat apa yang baik? Apa yang sering muncul dalam hati kita? Apakah suatu yang berdosa ataukah suatu yang kudus? Apa yang selalu kita rencanakan dalam hati kita? Suatu yang baik atau kita merencanakan hal-hal yang jahat? Apa yang selalu muncul dalam hati kita? Nah, itu perlu kita perhatikan benar kasih. Jadi kalau ternyata kecenderungan kita adalah terus berbuat dosa, berarti hati kita perlu untuk diperbarui. Yeah. Perlu untuk diperbarui. Beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman pergi ke penjara anak di Blitar begitu ya, benar kasih. Penjara anak di Blitar. Waktu kami datang begitu, mereka sudah duduk rapi di sebuah hall begitu. Berbaris rapi, diam begitu, sunyi begitu. Ketika masuk begitu benar kasih, mereka menoleh. Saya merinding gimana gitu ya. Merinding melihat ya banyaknya mereka benar kasih. Dan kenapa mereka harus ada di situ benar kasih. Ya. Kemudian saya perhatikan wajah-wajahnya, ya wajah-wajah yang serem itu ya ada beberapa ya, wajah-wajah preman begitu ya ada. Tapi kebanyakan itu wajah-wajah polos begitu. Wajah-wajah polos. Ya wajah-wajah orang yang gak pernah menyangka bahwa dia bisa berbuat kejahatan yang membuat dia terpenjara. Ya, yeah. Wajah-wajah yang kelihatannya nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Tapi ya itulah kehidupan benar kasih. Karena dari dalam diri manusia itu bisa muncul hal-hal yang jahat, benar kasih. Bisa muncul hal-hal yang jahat, bisa muncul hal-hal yang membuat mereka ini melakukan hal yang tidak bisa kita sangka, benar kasih. Semua itu berasal dari hati, gitu. Berasal dari hati mereka. Saya perhatikan mereka, benar kasih, dan kami sempat bermain begitu ya. Jadi ada beberapa games yang dilakukan di sana, gitu. Ya. Dan di situ waktu main games. Di kelompok saya tiba-tiba ada yang saling berpelukan gitu. Loh, kenapa gitu ya? Ini gilirannya dia main kok dia malah berpelukan gitu. Ya, ternyata hari itu dia bebas benar enggak sih? Jadi saya lihat hari itu ada yang dibebaskan gitu. Saya lihat dia berpelukan, dia sangat kelihatan berbahagia gitu. Benar enggak sih? Dan dia memberi salam kepada teman-temannya, gitu ya. Dan
saya peluk dia gitu ya. Kamu keluar hari ini ya, saya peluk dia gitu. Selamat ya gitu ya. Selamat ya. Kamu bebas hari ini gitu. Saya peluk dia. Senang saya bisa memeluk dia begitu ya. Terima kasih. Nah, kebebasan, kemerdekaan, ini kan bulan Agustus ya. Kita sudah memperingati kemerdekaan. Walaupun ya peringatan untuk ulang tahun bangsa kita mungkin bagi banyak orang tidak terlalu menarik karena kondisi bangsa yang carut marut begitu menegasi. Tidak menarik merayakan ulang tahun seperti ini dalam suasana yang seperti ini. Saya nggak tahu apakah Anda merasakannya. Nah, ini tanggal 27 rencana ada demo di Senayan begitu kan. Saya menemukan beberapa gambar begitu. Rencana demo, gak tahu benar atau enggak akan dilakukan begitu ya. Tapi yang pasti ya, kemerdekaan itu selalu menjadi impian banyak orang. Merdeka ya kan? Merdeka atau mati gitu ya. Nah, kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan benar kasih. Jangan lagi menjadi hamba dosa, ya kan? Kita sudah dimerdekakan, kita ini sudah dibebaskan. Dan melihat orang bebas itu sangat senang, begitu. Bagaimana dia yang terpenjara tapi akhirnya bebas, senang begitu. Bahagia. Tapi pertanyaannya setelah bebas, apakah dia akan bisa benar-benar berubah? Perubahan itu ada di dalam hati, benar kasih. Jadi apakah benar-benar orang itu bisa berubah? Ya. Kalau saya melihat begitu banyaknya anak yang kenapa ya bisa seperti ini? Karena hati, benar kasih. Karena pikiran. Bagaimana mengubah mereka jadi baru sehingga ketika mereka keluar dari penjara itu mereka bisa jadi orang yang benar-benar baru begitu, ya kan? Sekarang belum tentu orang yang keluar dari sana jadi baru, tapi bisa malah dapat banyak ilmu sharing dengan teman-temannya gitu. Ya itu kenyataan di penjara boleh dikasih ya. Yang dulunya kejahatannya level 1 begitu ya, kumpul di penjara, kumpul dengan teman-teman, sharing, dapat banyak ilmu. Begitu. Keluar ya berbuat jahat lagi, levelnya bukan level 1, level 5 gitu ya. Kecanggihannya level 5 berbuat jahatnya berarti. Kenapa? Karena ya di dalam penjara dapat banyak ilmu begitu. Ilmu dapat dari apa? Dari pengalaman cerita teman-temannya. Ya. Tidak semuanya akan berubah berarti. Ya. Jadi apa yang bisa mengubah? Manusia itu bisa berubah kalau apa yang berubah, kalau hatinya diubah, kalau pikirannya berubah, disitulah manusia akan berubah. Ketika hatinya ya, diterangi oleh Roh Kudus, pikirannya diperbaharui, ya, maka manusia itu tindakannya akan jadi baru. Selama hatinya tidak baru, pikirannya tidak diperbarui, tindakannya akan sama. Karena itu sangat penting bagi kita berkasih untuk punya hati yang baru, pikiran yang terus diperbarui, karena ini akan berpengaruh pada apa yang kita lakukan, gitu ya. Apa yang kita lakukan, bagaimana cara kita memandang kehidupan, itu yang perlu diubahkan. Kalau itu sudah berubah, maka hidup kita akan berubah. Ingat gak sih ya? Sama hati dan pikiran kita gak berubah, maka di penjara ataupun di luar penjara ya, akan sama. Ingat gak sih? Di sana banyak yang ya macam-macam kasusnya. Ada satu cewek dari sekitar 180-an anak, ada satu cewek yang baru masuk gitu. Kasusnya apa? Membantu temannya memperkosa temannya tuh.
loh, bisa terjadi manusia melakukan hal yang seperti itu, guys. Jadi gadis ini ya punya teman cowok, cowoknya suka temannya cewek, ya kan? Kemudian dia ini bantu teman cowoknya itu untuk memperkosa teman ceweknya, itu kan gila ya. Gila. Suatu hal yang kenapa dilakukan, itu kan juga temanmu yang cewek itu. Kenapa kamu bantu teman yang cowok untuk memperkosa teman ceweknya? Itu kan gila berarti kan sih. Dan itu bisa terjadi kalau dari wajahnya ya rasanya gak mungkin melakukan itu. Tapi kan ya yang menentukan adalah hati manusia berarti kan sih. Hati manusia, pikiran manusia. Jadi ketika itu diubah, maka manusia itu akan berubah. Karena itu Tuhan rindu memberikan hati yang baru buat kehidupan setiap kita, kasih hati yang baru, di mana di situ bisa muncul keinginan untuk taat pada kehendak Allah, karena dorongan kasih, bukan karena keterpaksaan. Dengan sadar ingin menyenangkan hati Tuhan, dengan sadar ingin memuliakan Tuhan, benar kasih. Dan kejahatan bisa ada di mana-mana, tergantung dari mana ia berada. Kalau saya tanya siapa di sini yang dari luar pulau ya, ada yang angkat tangan ya. Saya dari Sumenep, oh ya. Dari Madura kan ya beda pulau ya. Saya pikir pulau-pulau yang jauh gitu ya. Siapa di sini yang paling jauh gitu ya, ada yang angkat tangan. Saya dari Sumenep gitu. Iya, kan beda pulau. Kalau ke sana kan nyebrang jembatan ya. Benar enggak sih? Dari mana? Dari Surabaya ada. Surabaya mana? Surabaya Utara. Surabaya mana? Surabaya Barat. Surabaya Timur. Iya. Kan? Macam-macam. Dari mana-mana mereka berasal. Benar enggak sih? Tapi intinya adalah ya, bagaimana manusia itu bisa diubahkan, benar enggak sih? Menjadi baru. Diubahkan menjadi baru. Ya, dengan mengizinkan Tuhan untuk menyentuh hati kita. Mengizinkan Tuhan untuk memperbarui hati kita dan pikiran kita. Pertanyaannya, pernikasi, sudahkah kita berubah? Pernikasi. Melihat kita berubah itu kerinduan Tuhan dari lama. Kerinduan Tuhan itu kita berubah. Pernikasi. Berubah itu juga ya, kalau Anda punya, kalau orang tua punya anak gitu ya, yang tingkah lakunya nggak karuan, yang dia paling rindukan itu adalah berubah. Perubahan berarti kasih. Itu yang sangat dinanti-nantikan. Sama seperti Tuhan itu menantikan perubahan, perubahan kita ya. Dan dia sangat bahagia ketika melihat kita itu berubah gitu ya. Diubahkan. Tuhan memang menerima kita apa adanya ya. Tuhan pertama akan menerima kita apa adanya. Tapi kasih Tuhan itu tidak akan membiarkan kita itu tetap apa adanya. Iya kan? Dia itu mau kita itu jadi next level. Jadi kalau dia itu anaknya pulang dengan baju compang-camping, dia sebagai bapak itu akan menerima dia apa adanya. Ini anakku baru saja hilang ini, gitu kan? Minta warisan terus pergi. Ya, terus bangkrut di sana. Pulang dalam keadaan yang compang-camping, laparan, gitu ya. Nggak pernah mandi, bau babi, gitu kan? Ya, itu diterima, berarti kasih apa adanya. Tapi cintanya tidak akan membiarkan apa adanya. Apakah anak ini terus setelah bajunya compang-camping, bau babi, kemudian terus diizinkan masuk ke rumahnya? Enggak kan? Enggak kan?
Apa yang dilakukan Bapak itu? Dia memandikan anaknya ini, ya kan? Disuruh memandikan pegawai-pegawainya, disuruh mengganti dengan jubah yang terbaik, dibersihkan dulu. Itu artinya, ya, cinta dari Bapak ini tidak akan membiarkan anaknya apa adanya. Dia memang menerima apa adanya, compang-camping dan lain sebagainya. Tapi dia akan segera mandikan, ya kan? Diberi jubah yang baru, perlu diberi pewangi, gitu kan? Karena kalau sudah lama nggak mandian, baunya lekat. Ada yang nggak pernah mandi di sini? Nggak pernah mandi itu bisa, nggak suka mandi itu bisa jadi salah satu tanda masalah kejiwaan, gitu. Ada yang gak suka mandi, mandi seminggu sekali. Nah ini tanda-tanda jiwa kita perlu diperhatikan. Ada yang malas mandi, sampai satu bulan gak mandi. Ada yang keluarganya seperti ini, ada sesuatu dengan jiwanya yang perlu dibereskan. Jadi kasih Tuhan tidak akan membiarkan dia apa, dan dia akan mandikan. Baru setelah itu diajak masuk ke rumahnya, ke rumah Bapak. Ayo, ini rumah Bapak. Bapak memang menerima kamu, tapi ayo, kamu harus masuk dalam kondisi bersih. Kamu harus masuk dalam kondisi, ya, memakai jubah yang adalah tanda kamu ini anaknya Bapak. Karena anak tadi pulang, aku mau jadi hamba saja, kerja sama Bapakku. Bapakku ini kalau aku ikut dia, karyawannya saja gak pernah minta-minta gitu. Karyawannya selalu makan kenyang gitu. Dan waktu anak yang terhilang ini pengen makanan babi, dia ingat bapaknya, karyawannya terpelihara. Aku di sini kok mati kelaparan, hampir mati kelaparan gitu. Dia ingat semua gitu. Karena itu dia ingin menjadi kembali kepada bapaknya untuk menjadi hamba. Tapi bapaknya menerima dia bukan sebagai hamba yang bekerja padanya, tapi sebagai anak. Itulah kasih Bapak. Dia memang menerima kita apa adanya, tapi dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia mau kita next level, gitu kan? Jadi ketika dia menerima kita, berarti kasih, ya, dia rindu ada perubahan dalam hidup kita. Berarti kasih, perubahan itu yang Tuhan rindukan lebih dari semuanya. Perubahan itu yang Tuhan rindukan dari hidup saudara dan saya. Berarti kasih, berubah jadi lebih baik, gitu ya. Kalau kita jadi lebih baik, Tuhan itu tersenyum, gitu. Kasih. Kalau kita ini jadi tambah buruk, Tuhan itu susah begitu, sedih lihat kita. Kasih. Nah, pertanyaannya, apakah hari demi hari kita ini jadi lebih baik? Hati kita, mari kita lihat. Pikiran kita, mari kita lihat. Ya, berarti kasih. Seorang hamba Tuhan yang punya anak yang mursal itu sedih, dan dia terus berdoa buat anaknya. Dengan bapaknya melayani Tuhan, anaknya jadi majelis manusia jelmaan iblis. Bapaknya terus melayani, anaknya semakin merajalela dalam kejahatan. Tapi doa dari orang tua untuk anaknya diubahkan itu tidak pernah sia-sia. Nah, suatu ketika Tuhan menjamah anak ini, dan dia benar-benar berubah, bahkan dipakai oleh Tuhan. Gitu kan? Salah satu anak hamba Tuhan yang mursal itu anaknya Billy Graham. Benar enggak sih? Billy Graham seorang penginjil yang luar biasa. Tapi anaknya jadi majelis manusia jelmaan iblis, gitu. Yang rasanya
kamu itu penginjil tapi anakmu seperti itu loh. Tapi apakah dia harus berhenti menyampaikan Injil? Kan dia enggak. Dia terus beritakan Injil, begitu ya. Sementara dia beritakan Injil, anaknya tambah enggak karu-karuan. Ya. Tapi doa dari sang ayah itu tidak pernah sia-sia. Ya. Karena satu saat anaknya dijama oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Itu benar dikasih ya. Ya. Dan dia akhirnya meneruskan pelayanan dari ayahnya gitu ya. Dan dia termasuk mendirikan sebuah pelayanan

Ya, mendirikan sebuah pelayanan berdedikasi yang dinamakan Samaritan. Iya kan? Samaritan ini adalah sebuah pelayanan yang membagi-bagikan hadiah buat anak-anak. Ya, programnya Operation Christmas Child. Jadi anak-anak di luar negeri itu memberikan kado begitu ya, berikan hadiah di packing dalam satu kotak begitu.

Jadi dia bertobat, benar kasih, berubah, dan dia melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi Samaritan ini didirikan oleh Bob Pierce, dan dia anak dari Billy Graham ini terlibat di dalamnya. Franklin Graham. Nah, setelah pendirinya meninggal dunia karena leukemia, Franklin Graham ini dipilih menjadi penggantinya untuk memimpin organisasi itu. Jadi gak pernah sia-siaran, tidak ada kebahagiaan lebih besar daripada melihat dia perubahan setiap manusia. Dengan anak pendeta Mursal itu sudah bukan rahasia umum. Yang terpenting adalah buat orang tuanya tetaplah melayani. Kalau Anda punya, kalau Anda seorang hamba Tuhan, mungkin pagi ini yang mendengar ya, anak Anda Mursal mungkin menjadi pokok pergumulan hidup. Kalau Anda seorang hamba Tuhan, mungkin keluarga Anda rasanya kok babak belur begitu ya, jangan berhenti melayani. Terus melayani sambil berdoa. Ada seorang worship leader yang sempat berhenti melayani karena dikatakan seperti ini, kamu melayani, lihat, lihat itu dari keluargamu ada yang seperti itu hidupnya. Dan dia berhenti melayani untuk seketika lamanya. Tapi kan gak bisa terus seperti itu, karena mengubah hidup manusia itu adalah karya Roh Kudus. Sekali lagi, manusia bisa berubah itu karena karya Roh Kudus yang menyentuh dia pada waktu Tuhan melawat mereka. Begitu kan? Mengubah manusia adalah karya Roh Kudus. Yang bisa kita lakukan adalah terus berdoa sambil terus lakukan pelayanan, gitu kan? Ada pencipta lagu yang diserang seperti itu. Kamu ciptakan lagu, adikmu kena narkoba. Gitu. Terus bagaimana? Apakah harus berhenti menciptakan lagu yang memberkati Indonesia? Tentu enggak. Dia terus buat lagu sambil terus berharap adiknya bertobat. Begitu kan? Ya, sambil terus melayani, sambil terus berdoa. Bukan berarti kita berhenti. Terus melayani, terus kerjakan bagian kita sambil terus berdoa. Karena suatu saat Tuhan akan melawat pada waktunya, pada hari Tuhan melawat mereka. Benar kasih, iya kan? Pada hari Tuhan melawat mereka. Ya, benar kasih. Jadi ini renungan singkat yang bisa saya bagikan. Kerinduan Tuhan alam melihat saudara dan saya berubah menjadi sama seperti Yesus, ya, gambaran yang dia sudah nyatakan. Ya, sudahkah kita menjadi sama seperti dia? Gak ada yang lebih indah yang Tuhan harapkan selain melihat kita ini berubah. Semakin hari semakin seperti Yesus. Saya hadirkan satu pujian benar kasih. Bahwa dia adalah Tuhan yang terus menunggu kita di mesbahnya, untuk kita ini mempersembahkan hidup kita, jadikan baru di dalam dia, jadi indah seperti dia. Karena dia melihat manusia yang rusak itu sedih, benar ya sih. Tapi ketika dia melihat manusia yang dipulihkan dan menjadi segambar dengan Yesus, dia bersuka cita, benar ya sih.

105.5 FM ya. Dia adalah Tuhan yang menunggu hidup kita ya di atas mesbahnya gitu ya. Kita ini diubahkan oleh Tuhan ya, dijadikan baru. Itu kerinduan hati Tuhan benar kasih. Dan seberapa sabar Tuhan menunggu, Anda tidak akan pernah bisa bayangkan betapa sabarnya Tuhan menunggu saudara dan saya. Kesabaran Tuhan tidak akan pernah bisa Anda bayangkan gitu ya. Luar biasa, cintanya Tuhan itu sangat besar buat saudara dan saya. Oke, dan pagi ini kita lanjut dengan telaga. Untuk Anda yang mau berbagi berkat sukacita, silakan Anda bisa gabung di jalur WA Star FM 0818310755. Bisa juga gabung di Facebook Star FM. Sudah ada banyak nama yang bergabung, nanti saya akan sapa setelah telaga ya. Kita akan nikmati perbincangan pagi ini dengan satu tema menghadapi hidup tak bermakna. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini tentang menghadapi hidup tak bermakna. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, yang disebut dengan hidup tak bermakna itu apa, Pak Paul?
1: Jadi pada dasarnya hidup itu menjadi tidak ada lagi daya tariknya, tidak ada lagi tujuannya. Benar-benar kita merasa semuanya itu sia-sia, kosong. Nah, inilah yang biasanya nantinya tuh ya dikaitkan dengan perasaan depresi, Pak Gunawan.
0: Ya. Nah, kenapa seseorang itu kok bisa punya perasaan seperti itu, Pak Paul?
1: Begini, Pak Gunawan, memang buat kita yang gak pernah mengalami depresi ya, agak susah untuk kita mengertinya. Tapi buat kita yang pernah mengalami depresi, kita mungkin ya bisa sedikit mengerti kenapa kok orang bisa sampai depresi. Nah, belum lama ini kita akan dikejutkan dengan berita bahwa anak dari Pendeta Rick Warren di Amerika Serikat, seorang pendeta yang dikenal dengan bukunya ya, The Purpose Driven Life. Nah, dia itu mengambil ya hidupnya sendiri ya, mengakhiri hidupnya di usia 27 tahun. Dan akhirnya ya diceritakan oleh ayahnya bahwa memang sejak kecil Matthew anaknya ini sudah bergumul dengan depresi. Nah, tapi dia bisa bertahan sampai usia 27. Namun di titik itu rupanya dia merasa hidupnya gak ada lagi tujuan dan maknanya, sehingga akhirnya ya dia mengakhiri nyawanya sendiri. Jadi depresi kita harus akui adalah sebuah gangguan jiwa yang bukan saja real tapi juga berbahaya ya, Pak Gunawan. Itu sebab penting bagi kita untuk memahaminya. Nah, memang ya biasanya hal pertama yang muncul dalam benak tatkala mendengar kata depresi adalah wajah seseorang yang muram, penampilan yang tak terpelihara, atau pandangan mata yang kosong. Namun sesungguhnya depresi tidak selalu berpenampakan sama ya. Dalam kisah Pendeta Rick Warren itu, dalam suratnya dia menulis bahwa malam itu sebetulnya sebelum si Matthew anaknya itu mengakhiri hidup, dia sebetulnya sempat ya bersama-sama dengan ayah dan ibunya dan menikmati malam yang enak, yang indah, bersama-sama ngobrol-ngobrol. Tapi waktu dia pulang ke rumahnya sendiri, dia langsung mengakhiri hidupnya. Jadi sungguh-sungguh memang kita gak bisa memastikan ya wajah depresi. Kita gak bisa beranggapan orang yang depresi itu pastilah wajahnya seperti yang tadi saya sudah lukiskan ya. Ternyata enggak ya. Depresi tidak selalu berwajah muram dan penampilannya gak selalu sembarangan. Jadi ya saya kira penting untuk kita memahami depresi itu sebagai sebuah perjalanan yang panjang, Pak Gunawan.
0: Ya, yang lebih sering digunakan orang-orang mengatakan itu stres. Apa ada perbedaan yang hakiki atau enggak, Pak Paul, di sini?
1: Jadi kata stres itu sendiri sebetulnya merujuk kepada tekanannya. Jadi kalau kita merasa tertekan, kita bilang kita ini stres. Tapi tekanannya itu sendiri kita sebut juga adalah stres. Nah, tekanan itu atau stres itu kalau menghimpit kita terlalu lama dan berat, nah itulah yang akhirnya tuh membuat kita mengalami depresi. Jadi depresi adalah sebuah perasaan tertindih oleh sebuah stres yang berat, yang berkepanjangan. Begitu.
0: Ya. Jadi depresi itu tidak tiba-tiba datang dalam diri seseorang gitu, Pak Paul?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi saya ini mengibaratkan depresi itu seperti sebuah perjalanan ya. Enggak tiba-tiba kita ini sampai ke sana, enggak ya. Jadi sama seperti perjalanan. Nah, sebelumnya kan kita harus ya melakukan banyak persiapan. Nah, sama depresi juga sebelum masuk dan menguasai diri kita, sesungguhnya sudah ada tanda-tanda atau persiapan-persiapan yang muncul, sehingga kita mesti ya mempelajari, mengetahui apa-apa saja supaya kita bisa juga mengantisipasi dan menolong orang lain yang mungkin mengalami depresi.
0: Apa itu semacam gejala-gejala awal gitu, Pak?
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Ya, jadi ini adalah gejala-gejala awal yang biasanya sih kita nggak anggap itu serius, kita nggak anggap itu sebagai depresi. Namun, ya kalau terus disusul dengan gejala-gejala lainnya, akhirnya sampai kita pada depresi.
0: Ya, yang mula-mula nampak apa sebenarnya? Atau yang biasa dirasakan oleh seseorang itu, Pak?
1: Biasanya rasa frustrasi, Pak Gunawan. Nah, udah tentu ya kalau hanya sekali kita merasa frustrasi, ya enggak mesti kita itu akan mengalami depresi. Tapi kalau sering ya kita mengalami frustrasi dalam hidup ini, kok hidup ini enggak berjalan sesuai dengan harapan, apa yang didambakan kok enggak kunjung datang, sebaliknya apa yang tidak diharapkan sudah datang dan terus datang, enggak berhenti-henti. Nah, akhirnya tuh frustrasi yang berkepanjangan itu biasanya nantinya memunculkan gejala-gejala lainnya atau tanda-tanda lainnya yang akhirnya bisa membawa kita kepada depresi.
0: Frustrasi itu apakah sama dengan patah semangat atau kehilangan harapan atau apa gitu, Pak Bos?
1: Pada saat ini masih belum sejauh itu. Jadi frustrasi ini lebih kepada perasaan jengkel, perasaan marah, perasaan gak puas. Kok bisa begini lagi, kok begini lagi, kok terjadi lagi. Jadi perasaan-perasaan yang sebetulnya campuran dari jengkel, ada juga marahnya dan perasaan gak puas ya. Kok begini hidup ini. Jadi ya lebih kepada perasaan-perasaan itu dah.
0: Nah, perasaan-perasaan itu kan muncul dari dalam dirinya sendiri, Pak Pol. Bukan atau disebabkan oleh faktor dari luar gitu, Pak Pol.
1: Nah, udah tentu memang munculnya dari diri kita sendiri sebagai reaksi ya terhadap apa yang terjadi di luar diri kita. Jadi misalkan sebagai contoh ya, kita ini sudah mencoba bekerja sebaik-baiknya, di PHK. Udah sekali mungkin kita masih oke, gitu. Kita kerja lagi, dapat di PHK lagi. Nah, udah begitu kita susah mencari pekerjaan. Lamar sini, lamar sana, tolak sini, tolak sana. Akhirnya bisa frustrasi. Kenapa kok hidup seperti begini nih ya? Kok saya udah berusaha, kok masih aja diberhentikan dan sekarang malahan enggak bisa-bisa mencari pekerjaan. Jadi itulah reaksi terhadap sesuatu yang terjadi di luar harapan kita. Dan kok rasanya ini berulang ya, enggak sekali aja gitu. Nah, inilah perasaan frustrasi yang saya maksud.
0: Nah, tapi kalau orang itu mempunyai pengharapan yang sangat tinggi kan, misalnya saat di pekerjaan, dia mengharapkan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Dan itu sulit dicapainya, Pak.
1: Jadi bisa, memang betul Pak Gunawan tadi sudah katakan, memang ya bisa juga depresi itu muncul atau dalam hal ini masih dalam tahap frustrasi ya. Frustrasi itu muncul akibat ya kitanya sendiri lah yang menetapkan standar yang gak realistik, tuntutan yang terlalu tinggi. Nah, orang yang memang terlalu menekankan kesempurnaan ya gak bisa gak akan lebih rentan untuk bisa mengalami frustrasi, betul.
0: Nah, kalau frustrasi ini berkelanjutan seperti Pak Pol tadi katakan, apa jadinya Pak Pol?
1: Apabila terus berkelanjutan ya, dan usaha kita menghadapinya atau menyelesaikannya kok gak membuahkan hasil, pada akhirnya kita merasa letih, Pak Gunawan. Rasanya capek sekali. Kita ini berusaha untuk hidup sehat lah ya. Setelah mulai merasa letih, kita mungkin olahraga, kita mencoba berekreasi, tapi keletihan terus menggantung itu. Rasanya gak mampu kita itu membuat diri kita segar lagi seperti dulu. Jadi ibaratnya tuh kita seperti memikul beban yang berat ya. Pada awalnya kita baru mulai merasa letih mungkin misalnya di malam hari. Nah, namun dengan berjalannya waktu makin hari makin cepat kita merasa letih. Singkat kata, makin hari makin panjang waktu letih dan makin singkat waktu bugar. Jadi benar-benar secara fisik kita merasakannya, Pak Gunawan. Orang yang mulai mengalami depresi sebetulnya ini harus ya was-was nih. Kalau udah mulai rasanya letih terus, coba mungkin hari ini aja kurang tidur, kita berkata begitu ya. Tidur dah lebih banyak kan, tetap aja letih. Besokannya kita mungkin berpikir, saya perlu olahraga nih. olahraga memang lebih segaran sedikit, tapi nggak lama bertahan, letih lagi gitu. Ah, mungkin makanan saya nih harus dijaga, kita coba makan yang lebih sehat atau apa. Tapi bawahnya letih lagi. Jadi benar-benar secara fisik kita merasakannya.
0: Dan ini biasanya orang lari ke obat gitu Pak Pol, karena dikira hanya fisiknya aja yang kurang enak, kurang sehat gitu Pak Pol, lalu minum obat.
1: Ya.
0: Tetapi masalahnya sendiri kan sebenarnya bukan itu.
1: Betul Pak Gunawan. Jadi orang biasanya pada saat-saat seperti ini nih enggak langsung mengaitkannya dengan beban emosional yang dialami ya. Jadi orang cenderung mengaitkannya dengan ya mungkin saya kurang istirahat lah, kecapean kerja lah, atau apalah. Atau ya kita perlulah ke dokter supaya lebih sehat, kita perlu makan ini, makan itu. Tapi ya memang bisa aja ya, memang ini adalah gangguan fisik, bisa juga. Tapi kalau memang sebetulnya ada masalah yang kita hadapi dan memang gak bisa selesai-selesai, ya setelah kita frustrasi untuk waktu yang berkepanjangan, gak bisa, gak ada, akhirnya kita mulai merasa letih. Apapun yang kita lakukan untuk menyegarkan tubuh kita, rasanya itu gak membuahkan hasil lagi Pak Gunawan.
0: Jadi sebenarnya penting bagi seseorang itu untuk mengakui bahwa dia itu sedang frustrasi gitu Pak Pol.
1: Iya, ya, bahwa ini adalah masalah yang dia gak bisa selesaikan. Jadi perlu dia berbagi cerita ya, untuk bisa menumpahkan perasaannya. Nah itu penting. Mungkin masalahnya tetap gak selesai, tapi kalau dia bisa tumpahkan perasaannya itu menolong sekali.
0: Ya, jadi keletihan yang ditimbulkan itu bukan keletihan karena pekerjaan secara fisik Pak Pol, tetapi
1: betul,
0: karena frustrasinya itu. Dan
1: betul,
0: ini kalau ini tidak diakui ya memang sulit itu seseorang
1: betul
0: akan pulih gitu.
1: Betul. Jadi waktu orang mengalami benar-benar depresi ya, nah itu tuh yang menjadi salah satu cirinya Pak Gunawan, orang itu bawaannya letih terus tidur kan ya, bawaannya mau tidur aja dah, pikirannya kan habis tidur bisa seger, enggak loh, makin letih. Akhirnya juga frustrasi, habis mau istirahat, mau supaya segar, gak bisa-bisa. Habis bangun tidur, tetap aja capek gitu. Orang yang gak mengerti akan berkata, ya dasar aja kamu malas gitu ya. Tapi kan kita misalkan mengenal orang itu dan kita tahu sebelumnya dia gak begitu. Orang yang rajin, giat, bekerja atau apa. Kok sekarang bisa begitu? Nah, kalau kita kenal dia dulu seperti apa, sekarang dia begini, nah seharusnya ya kita tahu ini bukannya dia malas. Dia benar-benar nih sudah mulai nih sebetulnya menapak ke arah depresi.
0: Tapi biasanya orang yang frustrasi ini agak sulit tidur gitu Pak Pol. Jadi walaupun badannya letih, tetapi dia sulit untuk tidur itu.
1: Betul, jadi sebetulnya yang terjadi adalah salah satu symptomsnya orang ini memang secara fisik tidur, tapi secara mental dia gak tidur Pak Gunawan. Maka waktu dia bangun tuh letih karena frustrasinya itu besar ya, berat ya. Maka dia gak bisa tidur dengan tenang gitu. Kan kita untuk bisa tidur benar-benar ya, kita mesti relax gitu. Nah dia ini gak bisa lagi, pikirannya itu tuh terus berkecamuk. Nah akhirnya makanya tidurnya itu gak pernah benar-benar pulas, makanya besoknya capek. Dan kalau ini berlangsung minggu demi minggu, ya menumpuklah ke letihannya itu.
0: Nah apa yang terjadi ketika keletihan itu menumpuk gitu Pak Pol?
1: Nah ini adalah salah satu perasaan, reaksi yang bisa bersamaan dengan yang tadi sudah saya gambarkan ya, yaitu menguatnya perasaan reaktif. Yang saya maksud dengan perasaan reaktif di sini adalah perasaan yang timbul sebagai reaksi terhadap situasi yang dihadapi. Ya memang ini urutannya nomor 3, tapi sebetulnya ini bisa juga terjadi pada tahap yang pertama di frustrasi, dan juga bisa terjadi di tahapan yang berikutnya yaitu keletihan ya. Jadi kalau kita merasa marah ya misalnya ya, terhadap seseorang yang kok merugikan kita, nah perasaan marah ini akan terus menguat Pak Gunawan pada titik awal ini. Atau bila kita merasa pahit ya, kok ini orang bisa begini jahat sama kita, kok kehidupan kita bisa begini buruknya, kita pahit. Nah rasa pahit itu tuh makin menguat. Jika kita merasa sedih ya, kok ini bisa berbuat seperti ini kepada kita, kok kita bisa kehilangan ini dan itu, nah perasaan sedih itu juga akan makin menguat. Atau bila kita merasa kecewa, maka rasa kecewa itu pun akan makin menguat. Jadi rasa frustrasi nanti biasanya diikuti oleh keletihan, dan selama itu juga tuh perasaan reaktif itu juga akan menguat, Pak Gunawan. Kita bisa sebetulnya tuh mulai mengenali nih bahwa ini nih rasanya nggak bener nih, ada yang nggak beres nih dalam hidup kita nih. Sebab ya misalnya kita bilang 10%, 20% dari hidup kita masih bisa lah normal ketawa atau apa. Tapi sebetulnya 80% kalau orang nggak lihat dalam diri kita itu tuh yang ada adalah perasaan-perasaan tertentu itu. Kita kan kalau nggak ada apa-apa, boleh dikata kita ini perasaan kita kan campur-campur, banyak gitu ya, bervariasi. Nah orang yang sebetulnya sedang menapak ke arah depresi, sebetulnya perasaannya itu tuh warnanya satu kebanyakan. Jadi kalau dia marah tuh marah, dia mungkin ekspresikan tapi mungkin juga dia gak ekspresikan. Kalau dia kecewa, kecewa terus, makin mendalam, makin mendalam, makin mendalam. Kalau dia memang sedih, makin sedih terus, sedihnya itu tuh gak bisa keluar-keluar tuh, terus menggenangi perasaannya. Jadi, nah ini yang saya sebut dengan perasaan reaktif yang biasanya akan terus menguat.
0: Nah perasaan reaktif itu timbul, Pak Pol ya, karena peristiwa yang tidak mengenakan itu terulang atau karena dia memikirkan sendiri gitu, Pak Pol?
1: Sebetulnya nggak harus terulang, Pak Gunawan. Kalau sampai terulang, memang akan lebih buruk lagi reaksinya ya. Jadi nggak usah terulang pun, itu akan terus membayang-bayangi dia. Sebetulnya di tahap-tahap ini nih, orang yang bersangkutan nggak mau tuh mempunyai perasaan seperti ini terus-menerus. Dia juga sadar ini nih nggak enak. Jadi dia mau lepas juga. Tapi sungguh-sungguh memang gak bisa. Datang lagi, waktu banyak orang, lagi ada kegiatan, mungkin dia bisa lupakan. Tapi kalau gak ada siapa-siapa, gak ada kegiatan, itu perasaan muncul kembali, menguat sekali. Jadi biasanya orang yang memang akhirnya mengalami depresi, di awal-awalnya itu tuh ada satu perasaan tertentu yang akan menguasai dirinya.
0: Itu apa karena dia terus berpikir tentang hal itu yang tidak dia sukai itu, Pak?
1: Nggak bisa nggak, iya Pak Gunawan. Memang ini nggak selalu dia sendiri yang mau memikirkannya. Jadi seringnya itu perasaan muncul akibat pikirannya memang yang mengingat. Tapi pikirannya itu tuh nggak disuruh pun maunya larinya ke situ aja ya, maunya mengingat aja.
0: Iya. Selanjutnya apa, Pak Paul? Kalau sudah timbul perasaan reaktif seperti ini?
1: Nah, oleh karena kan kita ini nggak bisa ya hidup terus menerus dalam perasaan marah lah, pahit, sedih atau kecewa. Nah, akhirnya kita tuh terpaksa memisahkan diri dari perasaan itu. Jadi akhirnya kita nggak kuat lagi, kita nggak enak merasa begini terus menerus. Kita mau bebas, kita mau pisahkan diri kita dari perasaan itu. Nah, kita berusahalah, nggak mau merasakan itu. Sekuat-kuatnya kita berusaha. Nah, masalahnya adalah sewaktu kita sedang berusaha memisahkan diri dari perasaan itu, kita pun sebetulnya tuh makin terpisah dari perasaan-perasaan lainnya. Jadi, kerannya perasaan itu satu, kalau saya boleh gunakan istilah keran. Nah, jadi kalau kita mau matikan kesedihan kita, keran perasaan kita harus kita matikan. Masalahnya adalah begitu kita matikan keran perasaan kita, yang terputus itu bukan hanya perasaan sedih, semua perasaan pun akhirnya juga mulai berhenti. Nah itu sebabnya pada akhirnya kita seperti kehilangan perasaan apapun itu. Seperti makan tanpa rasa, begitulah kita menjalani hidup. Semua serba hambar, semua tidak lagi memiliki daya tarik. Nah sebetulnya masalah bukan terletak pada apa yang di luar diri, melainkan pada apa yang ada dalam diri kita. Yaitu kita tidak lagi mempunyai ketertarikan atau semangat terhadap hidup. Itu sebabnya sekarang semua menjadi hambar.
0: Ya, sampai ke tahap itu, tapi orang itu masih belum disebutkan depresi gitu, Pak Boleh.
1: Nah sebetulnya kalau udah sampai ke tahap ini, Pak Gunawan, dia sudah mendekati sekali ya. Dia sudah mendekati sekali. Kalau udah merasa hambar, perasaan-perasaan itu tuh gak lagi dia bisa rasakan. Senang ya gak terlalu rasa senang, kecewa gak terlalu rasa kecewa, sedih gak terlalu rasa sedih. Jadi mulai tuh kayaknya tuh rata semuanya. Dan biasanya tuh kalau ini berlangsung untuk waktu yang lama, kelihatan pada wajahnya, Pak Gunawan. Di awal-awalnya gak kelihatan ya, hanya di dalamnya aja ya yang terjadi kehambaran itu. Tapi lama-kelamaan kalau benar-benar akhirnya terus sampai ke tahap depresi, sebetulnya penampakan wajah pun terlihat, yaitu apa? Datar, Pak Gunawan. Orang yang memang akhirnya terkena depresi yang berat, penampakan wajahnya itu tuh seperti mati, enggak ada ekspresi, enggak ada tuh emosi sama sekali. Jadi seperti datar sekali. Nah, ini nih sebetulnya ini awalnya adalah dari upaya memisahkan diri dari perasaan yang akhirnya membuat dia sungguh-sungguh terpisah dari semua perasaan.
0: Ya, kalau dia sudah terpisah dari perasaannya, Pak Pol, orang kan juga mau mendekati dia juga kurang nyaman dan dia pun tidak akan berusaha untuk mendekati dia gitu, Pak Pol. Jadi apa yang terjadi, Pak Pol?
1: Betul, Pak Gunawan. Memang ya awal-awalnya kan orang biasanya berusaha lah ya untuk menarik dia keluar, mengajak dia pergi lah apalah. Tapi kalau melihat dia kok rasanya kok nggak enak gitu, perasaannya juga nggak enak. Apalagi misalnya perasaan yang mendominasinya perasaan marah. Jadi dia bawaannya marah aja. Ya nggak bisa nggak dia akan membuat orang menjauh darinya. Namun bukan hanya orang bisa menjauh darinya, dia pun juga bisa menjauh dari orang. Jadi akhirnya setelah memisahkan diri dari perasaan, dia mulai memisahkan diri dari orang di sekitarnya. Sebetulnya ini dilakukan dengan gak sengaja ya. Jadi karena beban yang dipikul begitu berat, sehingga akhirnya dia sungguh-sungguh tuh tidak ada lagi energi untuk bertemu, apalagi bercengkrama dengan orang. Singkat kata, orang ini memisahkan diri bukan karena dia menolak uluran tangan orang, bukan. Dia memisahkan diri dan tidak mau bertemu dengan orang karena bertemu dengan orang menjadi terlalu meletihkan. Ini memang sedikit kayaknya aneh ya, kok bicara sama orang kok meletihkan? Bukankah justru seharusnya menyenangkan? Nah, bagi orang yang memang sedang menapak ke arah depresi, benar-benar itu tuh bertemu orang, bicara, ngobrol sama orang, memikirkan topik yang harus dibicarakan apa, itu buat dia tuh terlalu capek. Jadi benar-benar dia gak tahan, makanya lari pada dia kecapean, ketemu orang, udah dah mendingan gak usah lagi bertemu orang, begitu.
0: Mungkin itu terkait dengan perasaannya yang sudah datar itu tadi, jadi dia merasa gak perlu lagi bicara dengan orang, toh gak ada gunanya gitu, karena kan bicara ini menggugah perasaan seseorang gitu, Pak Pol.
1: Bisa ya, jadi memang dia ingin memisahkan diri dari perasaan, maka mendingan gak usah ngomonglah sama orang. Sebab ngomong sama orang, nanti perasaan-perasaannya tergugah kembali. Jadi ya udah dah, diam aja dah. Mungkin juga tadi yang Pak Gunawan sudah katakan, dia merasa ya percuma ngomong sama orang, gak ada jalan keluarnya kok. Saya tetap harus hidup dengan semua ini, ya buat apa ngomong sama orang. Dan tadi yang sudah disebut juga, keletihan ya. Akhirnya karena kondisinya letih, benar-benar tuh membuat dia tuh males ngomong dengan orang lain.
0: Nah, kalau sudah sampai ke tahap itu, Pak Pol, apakah masih ada tahapan lain yang lebih parah gitu?
1: Yang terakhir adalah akhirnya orang ini akan merasa putus asa. Dia nggak lagi melihat adanya harapan, bahwa situasinya akan berubah. Dia tidak lagi melihat hidup layak untuk diperjuangkan, sebab baginya hidup tidak lagi bermakna. Sehingga di titik ini hidup menjadi begitu mirip dengan kematian. Seakan-akan hidup dan kematian tidak lagi berbeda. Kenapa kok bisa begitu? Sebab pada titik ini, kendati orang itu masih hidup, dia merasa sesungguhnya dia telah mati. Karena memang benar-benar hampir gak ada bedanya lagi. Itu sebab di titik ini, godaan mengakhiri hidup menjadi begitu kuat. Dan sudah tentu pada tahap ini, dia benar-benar sudah jatuh ke dalam depresi yang berat.
0: Ya biasanya hal itu diungkapkan atau tidak gitu, Pak Pol? Karena ada orang yang seringkali mengatakan, wah, saya lebih baik mati daripada hidup seperti ini gitu. Tetapi ya gitu aja, dia cuma ngomong-ngomong gitu terus.
1: Jadi memang ada orang-orang yang akan bertahan terus karena mungkin ada faktor-faktor lain dalam hidupnya, mungkin juga ya dukungan dari lingkungannya, sehingga dia masih bisa bertahan dah. Kendati sebetulnya tuh waktu dia berkata ya mending aku mati saja, itu sungguh-sungguh mencerminkan isi hatinya, Pak Gunawan. Sebab bagi dia tuh hidup dan mati sudah hampir gak ada bedanya lagi.
0: Ya tetapi karena terlalu sering hal itu diungkapkan, orang-orang di sekelilingnya itu menganggap ini cuman ngomong aja gitu, Pak. Ternyata betul-betul dia bunuh diri gitu, Pak Pol.
1: Ya, jadi ya kita mesti ya lebih berhati-hati ya dengan komentar-komentar seperti itu yang kita dengar dari orang, sebab bisa jadi itu memang mencerminkan isi hatinya ya.
0: Nah, jadi sebenarnya orang-orang seperti ini itu butuh pendekatan atau enggak butuh sama sekali pendekatan?
1: Betul Pak Gunawan ya, sangat-sangat butuh. Meskipun dia sendiri kayaknya kok enggak membutuhkan, menutup pintu, malas bicara, tapi dia sungguh-sungguh dalam posisi membutuhkan sekali pertolongan.
0: Nah, tapi kalau dia menutup diri seperti itu kan sulit kita masuk untuk bicara dengan dia, Pak.
1: Betul. Jadi memang pada titik ini yang diperlukan adalah kesabaran untuk mendampingi. Mungkin kita gak bisa banyak bicara dengan dia, tapi kita perlu datang lagi ke rumahnya, datang lagi ke rumahnya, mengajaknya bicara. Kesetiaan seperti itu tuh yang perlu dilihatnya, sehingga dia tahu bahwa ada orang yang sungguh-sungguh peduli dengan dia.
0: Iya. Pak Paul, apakah ada contoh yang dicatat di dalam Alkitab tentang ini, Pak Paul? Tentang depresi ini.
1: Di Mazmur 62 Pak Gunawan ya, kita bisa membaca Daud itu berteriak minta tolong karena dia memang dalam keadaan yang susah ya. Tapi kita juga melihat di Mazmur 62 itu dia sekaligus memproklamasikan iman yang teguh pada Allah. Ya, dimulai dengan perkataan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Dan diakhiri dengan pasal itu bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Kita tahu Mazmur 62 bukanlah satu-satunya Mazmur Daud meminta tolong. Ada begitu banyak teriakan Daud lewat Mazmur, teriakan yang menandakan kesesakan dan keletihannya. Ya kadang kita pun mesti datang dan meminta pertolongan Tuhan berkali-kali Pak Gunawan. Walaupun kita tahu Tuhan pasti menolong, namun tetap kita ragu kembali sewaktu menghadapi tekanan hidup. Jadi akhirnya setiap kali kita memohon, seakan-akan kita harus mengulang kembali pelajaran beriman dari awal. Tapi gak apa-apa, teruslah memohon. Namun jangan lupa akan kuasa dan kasih Tuhan. Ia berkuasa dan ia mengasihi. Dua ini nih menjadi pegangan kita.
0: Jadi sebenarnya orang yang depresi itu masih punya setitik harapan gitu Pak Paul, yaitu kepada Tuhan.
1: Sebetulnya terakhirnya memang adalah Tuhan yang diharapkannya untuk menolongnya. Biasanya itu adalah benteng terakhir orang yang mengalami depresi Pak Gunawan.
0: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi hidup tak bermakna. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: Selamat siang, Om Lima Star FM. Sudah kita dengarkan Telaga tentunya dengan perbincangan yang sudah memberkati dan ya depresi untuk kesembuhan dan kasih kuasamu. Saya sambung dengan satu pujian, Kaulah Tuhan penyembuh dari Fetri Kumasi.
3: Dulu, sekarang dan selamanya. Percaya, saudara, Dia penyembuhmu.

saya mau berdoa buat saudara yang sakit saat ini. Angkat tangan kananmu ke atas dan tangan kiri saudara pegang tempat yang sakit. Imani, percaya Tuhan menjamah engkau saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama-Mu. Jamah mereka yang sakit, Tuhan. Apapun penyakit mereka, sebab aku tahu Engkau penyembuh yang ajaib. Mujizat-Mu masih berlaku sampai detik ini, Tuhan. Engkau lihat mereka, menumpang tangan mereka di tempat yang sakit. Aku berdoa dalam nama Yesus. Sembuh! Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh!

0: Pastor FM, dialah Tuhan penyembuh dalam hidup kita ya. Dan kita selalu perlu kesembuhan setiap hari, berarti kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Kamila di Sidoarjo. Berbagi berkat kiranya apa yang direncanakan dan persiapkan hari ini boleh berjalan dengan lancar dan Tuhan berkati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kemudian saya sapa juga ada Bapak Permanam dari kawasan Pasuruan Kota, requestnya Pitutur Luhur dari Yusak Sujarwo. Menyapa Pak Irawan, Pak Widianto, Yang Pono, Pak Lukas Basuki, Om Yudi Mas Adi, Ibu Ira, Ibu Aci, Furin, Mika, Mbak Wiwin, Mak Meduro ya, selamat pagi. Mak Meduro ini jadi terkenal ya. Terima kasih Mas Julius, harapannya sehat dan sukses selalu. Berbagi berkat dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, kemudian ada Suko Widodo yang pagi ini berbagi berkat. Kehidupan Kristiani bukan hanya dijalani dengan santai-santai saja atau biasa, tapi baiklah mampu menghidupinya. Ada perubahan yang senantiasa hidup terus bertumbuh dengan mau membuka hati yang selebar-lebarnya, sehingga peranan Roh Kudus bekerja dalam diri yang akan menuntun pada kebenaran, yang menguatkan dalam kasih dan membimbing kita menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini. Semangat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Ibu Yuni di Gayam, requestnya Janjimu Seperti Fajar untuk Julius, God bless you, sama-sama. Kemudian ada Pak Paulus Kumala mengucapkan shalom, selamat pagi PTL, Kak Julius yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, semua pendengar setia radio Star FM Pandaan ya. Ada berkat yang dibagikan. Hidup tidak harus selalu berlari, sesekali berjalan pelan, bahkan duduk dan nikmati hari dengan tersenyum serta ucapan syukur yang sudah Tuhan Yesus berikan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Furin yang ada di Bangil ya. Ini ketemu di Ko Irawan ya, Ko Irawan dari AOG, WL-nya Army of God Worship ya. Jadi saya dikirimi Furin foto barengnya gitu ya. Kapan hari ibadah di Sunday Service di GMS Surabaya Timur, Pakuwon City Mall ya. Oke, okay, so humble person katanya Ko Irawan ya, dari AOG Worship ya. Menyapa semua pendengar tanpa terkecuali, shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Requestnya aku mau beritakan ya, dua poin yang bikin aku gak selera minum teh hijau pagi ini ya. Yang tadi anak dalam penjara bebas ya, tapi ya tidak selalu berubah, bisa jadi levelnya nambah ya. Dan tentang satu perempuan tadi yang saya ceritakan gitu ya.
1: Saya mau berdoa.
0: Oke, okay. Terima kasih untuk Furin dan Bangil. Ada Ibu Ira di Sidoarjo mengucapkan shalom pagi ku. Requestnya Tuhan Yesus baik. Menyapa Furin, Pak Setia Budi, Pak Purmanam, juga Pak Lukas Basuki. ICC ku ya. Ini sarapan roti kukus dan jahe hangat ya. Kalau koko bawa bekal apa? Kalau saya tadi ditraktir makan soto di Resto Cik Tiu gitu ya. Pagi-pagi saya sudah disuguhi soto ayam. Ada telur rebusnya juga. Minumnya sirup hangat ya. Mantap ya. Jadi saya gak bawa bekal ya. Tadi sudah disuguhi di Resto Cik Tiu. Jadi sudah sarapan pagi-pagi ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Ira. Ada Ibu Ian dari Sidoarjo ya. Request atur saja Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan mengatur sepanjang hidup kami. Terima kasih Kak Julius dan kru yang bertugas. Tuhan berkati. Tony Dikrian juga terima kasih untuk kebersamaannya. Ibu Aci yang berbagi berkat. Waktu terus berjalan, kiranya di sisa waktu kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya. Tuhan berkati. Kemudian ada Bapak Waluyo Adi berbagi berkat dari Keluaran 23 ayat yang ke-1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar ya. Oke, sebelum saya lanjut dengan pujian berikutnya, berkat kasih untuk Anda yang ya mau menghadiri ini ya, satu undangan. Ada satu undangan yang penting buat Anda, kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta Dr. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya diadakan hari Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore bertempat di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Untuk info bisa hubungi 0899 5951100 atau di 0811 323 345. Itu dia. Ajak saudara, teman, kenalan Anda lainnya dan Tuhan Yesus memberkati. Yang satu ini dari AOG Worship dengan Ku Mau Beritakan.

0: apa-apa. Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 FM, pilihanku dari Games Live. Oke, hadir dan terima kasih untuk Anda yang bergabung juga di jalur Facebook Star FM ya. Berapa nama yang sudah memberikan like-nya? Ada Ibu Kartini Raharjo, Asien, Berti Lianini, ada Solikin, Muhammad Saifi, ada Andri Slat, Santi Hendrawati, Deborah Wahyu, Mas Yustadi Kuncoro, Yudi, Dewi Ros, Ibu Genuk Sri Utami, Amir Udin, Teguh Haryanto, Toto Blendrang, Novi Margareta, ada Abah Waisal Samplangan, Andre Palastiawan, Ibu Endang Astuti, dan juga Wayati. Terima kasih juga yang mengirimkan komennya. Ada Cameng Mustika mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu Dek Julius ya, Samplangan Gianyar hadir ikutan. Asian juga mengucapkan shalom, selamat pagi Ko Julius ya, kita hidup saat ini karena anugerah dan kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan menuruti segala ketetapan dan perintahnya. Requestnya anugerahmu dari tangan anugerahmu dari Feren dan Jason ya, terima kasih Ko Julius. Sama-sama. Om Yudi juga mengucapkan shalom PTL, selamat pagi Mas Julius, menyapa semua pendengar PTL yang tercinta dimanapun berada, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan. Wednesday blessing ya, terima kasih untuk Abah Waisel Samplangan juga, Gianyar Bali hadir pagi yang cerah. Mengucapkan selamat pagi Mas Julius, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Ada Mas Yustadi Kuncoro juga mengucapkan selamat pagi PTL, selamat bersekutu semuanya. Kak Julius selamat melayani, requestnya trek-trek nong ya. Ibu Kartini Rajo berbagi berkat, berkat paling indah dari Tuhan, masih bisa bangun pagi, badan masih sehat, kuat, masih bisa menikmati setiap momen dari Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus ya, yang bisa kita berikan kepada dia. Ucapan syukur memuliakan namanya. Amir Udin mengucapkan selamat pagi, terima kasih buat kebersamaannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih cunin di 105,5 Star FM ya. Dan saya lanjut dengan satu ini dari Sono Pris bersama dengan Frankie Kuncoro dalam Bersama Yesus Aku Berbuah.